Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Apa tuh? Wah, jauh sekali. Iya, jauh banget ya. Semarang sama Denpasar jauh ya, Kak ya. Ya bentar lagi kalau dibuat kerja kagak kerasa jamnya. Berasa sih. Kalau aku sih berasa ya walaupun kerja. Sehat-sehat terus ya, Kak. Salam kenal ya, Kakak dari Tuban. Siap, siap, siap. Buat semeton Fox juga yang mungkin udah gabungan. Oh ya, tadi satu lagu ya dari Sela on Seven ya, semeton Fox, spesial banget buat Bligos Bawo yang sudah request lagunya. Semoga terhibur ya, Bligos. Rajin banget nih, ikutan terus ya. Oke, lanjut lagi. Kakak ini mau menyapa dulu yang udah gabungan juga di WA ya, semeton Fox ya. Ini sudah ada Ibu Wayan Lastri dari Melayu Tabanan hadir. Kemudian juga ada Blitut Mahesa dari Ketaro. Ada Nini Gusta juga, Rahajeng Semeng dari Pemedilan dan Pasar. Salam-salam katanya Niki untuk Gong Biang Rakelan, untuk anak cucu Nini Mogis Tata Rahayu. Ada tuh Purwa, Sasiastu, Rahajeng Semeng. Request lagunya Judika. Kirim salamnya buat Nyoman Swastika, Ketut Aris Sugina, Cak Mbok Is, Dek Nari, Jerutusri, Putu Drupadi, Ketut Nariasi. Ada Mo Ira dari Penebel, request Lomba Sihir Andai Saja. Siap-siap, ditunggu ya Mbok Ira. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti. Buat semeton Fox juga yang mungkin di sini udah gabungan tapi belum follow media sosialnya Fox Radio Bali, silakan semeton Fox di follow dulu ya. Kita ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, terus juga ada Instagramnya @99,3FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali, dan jangan lupa download sekarang juga aplikasi streamingnya Fox Radio Bali di App Store atau di Play Store Anda, gratis.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox ya, berita pagi ini datang dari Badung, dikutip dari http://beritabali.com ya Smarter Fox ya. Upaya pelestarian warisan budaya terus dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung melalui program digitalisasi lontar dan naskah kuno milik masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan data serta isi pengetahuan yang terkandung di dalam lontar agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Kepala Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Kadek Wiratnata mengatakan lontar maupun naskah kuno yang tersebar di Badung perlu dirawat dan dijaga keberadaannya. Program alih media ke format digital telah berjalan sejak 2024 dan hingga kini hampir 200 cakep atau bendel lontar milik masyarakat telah berhasil didigitalisasi. Menurutnya, antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti program tersebut karena dinilai mampu menjaga isi lontar tetap aman dan mudah dipelajari oleh generasi berikutnya. Selain digitalisasi, pemerintah daerah juga menggencarkan sosialisasi pelestarian naskah kuno di 6 kecamatan se-Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat pemerintah hingga penyuluh bahasa Bali. Ia mengakui masih terdapat tantangan dalam mengedukasi masyarakat terkait perawatan lontar karena sebagian warga menganggap benda tersebut sakral sehingga jarang disentuh maupun dipelajari. Berdasarkan pendataan, jumlah lontar yang tersebar di Kabupaten Badung diperkirakan mencapai ribuan cakep atau ikat bendel. Jadi sepanjang 2022 hingga 2025, Diskerpus Badung bersama penyuluh bahasa Bali telah melakukan perawatan fisik terhadap kurang lebih sekitar 1015 cakep lontar. Wow, banyak banget ya, Smarter Fox.

0: Fox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi Pribumi Seputan Fox barengan sama Gongge Ani ya, sampai jam 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana ya. Tapi kalau Seputan Fox lagi mau jalan-jalan ya, kali-kali aja Seputan Fox pagi-pagi lagi olahraga, mumpung libur kan ya. Ada yang mungkin juga menyempatkan waktu buat ke pantai, karena dari hari Senin sampai Sabtu udah sibuk banget, gak sempat kemana-mana kalau jam pagi gitu ya. Jadi di hari Minggu dimanfaatkan ya teman-teman Fox, cari matahari di pantai. Wow, asik banget sih. Kangen banget sama situasi kayak gitu. Gak apa-apa ya. Demi menemani Semeton Fox setiap weekend pagi, pastinya Gongge Ani masih tetap semangat ya, walaupun gak bisa ke pantai, gak apa-apa. Ini bisa lihat dari sini aja, mencari pemandangan atau mencari view pantai di depan layar ya Semeton Fox ya. Tapi pastinya semoga Semeton Fox di pagi hari ini selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya kan. Dan happy weekend sekali lagi buat Semeton Fox yang menikmati weekendnya gitu ya, yang lagi liburan, yang kerja, yang harus kerja pas weekend kayak gini, sama kita. Semangat pokoknya ya, semangat buat kita. Kalau Semeton Fox yang pagi ini lagi menyempatkan juga ya waktunya buat keluarga tercinta, iya. Mau quality time ya, mau family time barengan sama keluarga Anda. Tapi masih bingung nih Semeton Fox mau ngajakin keluarga Anda kemana. Nah, ini yang ada di seputaran Gianyar, coba merapat dulu ya. Semeton Fox udah pada tahu belum kalau ada restoran namanya Mangolango Lake Resto Semeton Fox. Ini tuh ada alamatnya ya di Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, di sini banyak sekali Semeton Fox ya menu makanan yang punya cita rasa khas, ada ayam, bebek, ikan ya, seafood gitu ya. Dan dijamin halal Semeton Fox. Jadi Semeton Fox yuk mampir ke Mangolango Lake Resto, ajak juga keluarga ya rame-rame. Karena di sini direkomendasikan banget nih buat Semeton Fox pastinya ya. Juga untuk yang punya mau punya acara boleh banget di sini Semeton Fox, karena di sini bisa menampung sampai kurang lebih 8.000 orang. Jadi mau bikin acara yang besar bisa banget juga ke sini ya. Langsung aja ke Mangolango Lake Resto, Mangolango Lake Aesthetic Restaurant, Kesarangan Keluhan Danu, Bagas Saking, Sanga-Sanga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox masih di sesi pribumi ya, Semeton Fox, sampai jam 10 pagi nanti. Dan buat Semeton Fox yang mungkin pagi hari ini ya lagi pengen bersantai aja sambil scroll-scroll HP, disuruh, ayo dong bangun, bersih-bersih dulu, bentar masih kerja, ada kerjaan ini. Tapi kerjaannya scroll HP ya, buka apa tuh, masuk-masukin ke keranjang belanja. Tenang-tenang ya, sama, kita sama, waduh. Siapa tahu nih buat teman-teman Fox yang lagi bersantai atau mungkin lagi melakukan aktivitasnya juga di pagi hari ini ya, teman-teman Fox, sambil dengerin lagu-lagu kesayangannya teman-teman Fox bisa diputerin di sini, pasti lebih asik lagi nih ya. Gabungan yuk teman-teman Fox, boleh request lagu dan juga kirim-kirim salam langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya, Semeton Fox bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Gratis ya Semeton Fox ya. Kenapa sih harus download aplikasi streamingnya Fox Radio Bali? Karena sekarang ya dengerin radio itu bisa dari mana aja dan kapan aja Semeton Fox. Dan udah gak perlu teng-teng-teng-teng radio lagi gitu ya. Berat ya ampun. Udah mending di-download aja, tinggal di-download aja aplikasinya di HP Anda ya kan. Siapa sih sekarang yang zaman sekarang gak bawa HP kemana-mana? Ada gak nih tim yang bawa HP sampai ke kamar mandi pun bawa HP? Ini cocok banget sih ya, harus dengerin Fox Radio Bali di aplikasi streamingnya Fox Radio ya. Bisa cari aja di App Store atau di Play Store, Fox Radio, V-O-K-S Radio ya. Atau bisa juga teman-teman Fox yang mau request dan kirim-kirim salam bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Bisa juga di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
3: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
4: New Sunari Lovina Beach Resort
2: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
3: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
4: New Sunari Lovina Beach Resort,
2: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
3: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
6: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
7: A few moments later.
8: Woi, mbak, kalau ngerokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
5: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
9: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga.

Vox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Hai hai, selamat pagi, selamat tonton Vox yang baru gabungan. Raja yang semang, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat pastinya ya, selamat tonton Vox ya. Dan Gongga ini mau ini deh, mau kasih pantun dulu nih biar semangat. Biar selamat tonton Vox terhibur dikit lah ya. Tolong dibantu cakepnya, gak kedengeran, udah jawab sendiri aja lah ya. Pergi ke pasar membeli ketan, cakep. Pulangnya mampir beli rambutan, cakep. Kalau semutan Fox lagi butuh hiburan, tenang, Gongga Ani siap nemenin siaran. Weh, cakep. Aduh, ada aja ya. Buat teman-teman Fox yang lagi bersantai pokoknya di pagi hari ini, boleh nih ya santai bareng sama Gongga Ani sambil dengerin lagu-lagu kesayangannya teman-teman Fox. Boleh request lagu dan kirim salam juga. Ya teman-teman Fox, kirim aja langsung ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya teman-teman Fox bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Bisa juga via WA di 087808555599.

5993. Sekali lagi 087-808-555-993 atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM atau Instagram via DM di 99,3 FM Fox Radio Bali ya. Apakah ini sudah ada yang joinan lagi? Ini Yongki Ani mau menyapa kembali deh teman-teman Fox ya yang sudah bergabung. Mau menyapa yang beberapa aja deh. Pak Gungura, halo teman kelihatan. Gungura dalam hadir. Sukses nge, salam buat Kabake Komandar, ingat ngopi. Ada Blika Deswana, Sosiasi Pengesekan Umpet Nyarangin, salam spesial katanya buat Wigandi Ajus dek, biar buduh yang penting warek. Ada juga Nini Desi Aditya, semangat pagi, semangat bertugas, semoga Gungki Ani cantik kesayangan selalu sehat bahagia dan sukses selalu ke depannya. Matur suksama semangat Fox yang sudah bergabung, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Naik motor lewat Renon, cakep. Kena macet sambil ngemil bakwan, cakep. Yang lagi galau, jangan bengong. Sini merapat, kita happy barengan. Pagi hari ini kayaknya lagi pengen pantun ya, teman-teman Fox ya. Buat teman-teman Fox ya, walaupun tadi lagunya agak sedikit galau ya, tapi tetap dong ya, vibes-nya harus tetap positif, semangat gitu ya, teman-teman Fox ya di pagi hari ini. Karena kita harus selalu semangat, supaya katanya sih kalau kita semangat itu rezekinya bakalan dateng lancar gitu ya. Katanya rezeki itu bakalan datang ke orang yang positif, ke orang yang semangat gitu. Bener gak sih teman-teman Fox? Ya gitu sih kata orang ya, bukan katanya Kongga Ani cuma meneruskan aja. Tapi kalau buat teman-teman Fox yang percaya akan itu, gak apa-apa sih sebenarnya ya. Karena ternyata kalau kita positif, kitanya semangat, percaya deh, kita jadi menularkan rasa semangat kita juga ke lingkungan sekitar kita atau ke orang-orang terdekat kita, ke orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, teman-teman Fox ya. Jadinya vibes-nya tuh enak gitu. Nah, kalau udah galau terus menyebarkan kegalauan lagi ke orang-orang sekitar tuh kayaknya enggak enak banget ya jadinya suasananya. Bener enggak sih? Mendingan kita happy-happy aja ya kan, barengan sama Kongga Ani di sesi Pribumi sampai jam 10 pagi nanti. Masih sama pastinya buat teman-teman Fox yang mau request lagu, boleh ya teman-teman Fox di request aja lagunya, lagu-lagu terbaru ya teman-teman Fox. Karena di sesi Pribumi itu muterinnya lagu-lagu terbaru ya. Boleh request dan juga kirim salam langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Yang belum punya boleh download dulu di App Store atau di Play Store. Boleh juga via WA di 087808555993. Sekali lagi 087808555993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya. Plus langsung di follow ya kalau belum follow. Ada juga Instagramnya di @99,3 FM Fox Radio Bali. Via DM bisa di follow juga yang belum follow. Dan juga TikTok, YouTube-nya Fox Radio Bali.

0: Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
7: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Judika. Jadi aku sebentar saja spesial untuk Watu Purwa yang sudah request lagunya. Semoga terhibur ya, semoga masih stay tune. Semoga masih dengerin lagunya. Dan ya teman-teman Fox, seperti biasa ya pagi ini, dan kita sudah masuk di jam berapa ini? Di jam 9 lewat 19. Jadi masih berapa menit lagi ya? Masih sekitar berapa menit lagi sampai di jam 10 pagi nanti. Tunggu ini akan menemani Semeton Fox. Jadi buat Semeton Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam masih bisa banget. Tapi sebelumnya Gongga Ani mau menyapa dulu Semeton Fox yang sudah bergabung. Niki sudah ada Lia Putri request lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Ada Made Warsini dari Nusa Dua nyarengin Matur Suksema. Kemudian juga ada Camboiz. Hai Cak. Mana nih? Ih, hilang lagi. Bentar ya. Camboiz. Mana Camboiz ini? Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ya akhirnya bisa dengerin suara penyiar idola yang bikin candu. Weh, mantep gak tuh? Salamnya buat Mogong Gani, jaga aja semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Matur Suksema. Gung Biang Raka, selamat pagi Rahayu. Ada Blian Gen di Negara Batuan ikut gabung, lagunya Ikutan Aja katanya. Siap, ada Blian Su di Seputaran Kelungkung juga hadir. Yan Bur Arini dari Kesiman absen aja katanya. Semangat tugas. Ada Komang Chandra Sedata dari Munggol Kubu Karangasem request Peter Pan mungkin nanti, coba ya nanti dicek dulu apakah bisa diputerin atau enggak. Ya, ada Beli Kupit Kurawa, halo absen hadir. Mantap, Noah Bintang di Surga, salamnya buat Rari Angor, Lubak Oleng, Nusa Dua, semangat lombanya. Gongge, Suksema sehat selalu, siap, terima kasih buat Semeton Fox yang udah gabungan. Jangan kemana-mana ya Semeton Fox, stay tune terus di sesi Pribumi sampai jam 10 pagi nanti.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke

0: Kepulauan, Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing, ada lawan.

Jangan Paksa Rindu, spesial untuk Cemboiz yang sudah request lagunya. Semoga terobati ya dengan lagu ini sudah diputarin gitu ya, Cak ya. Jangan suka galau-galau. Kalau udah ditutup pintu hatinya ya udah. Mending ikutan umroh bersama Sanga enggak sih? Ya kan? Nah, ini gue mau ngingetin ya buat Smartphone Fox yang mau ikutan reward umroh bersama Sanga, masih bisa banget ya Smartphone Fox ya. Dicatat dulu dong apa aja yang perlu disiapin ya, syarat dan ketentuannya, dan sampai kapan nih periodenya. Oke, sudah siap? Diambil dulu buku catatannya. Periodenya ini hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja ya, Smartphone Fox. Sudah ngumpulin berapa amplop nih? Nah, tenang ya. Sekarang Gung Gani mau kasih tahu caranya yang lebih mudah daripada yang sebelumnya. Jadi, yang pertama ya, Smartphone Fox bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau tanah milah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Yang kedua, lampirkan fotokopi KTP. Yang ketiga, sertakan nomor telepon aktif. Tulis nama dan alamat lengkap. Pilih kategori peserta seperti karyawan atau konsumen atau sangasian. Tuliskan kategori peserta pada amplop. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, silahkan Smartphone Fox bisa kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, atau bisa juga langsung ke pabriknya Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Ingat ya Smartphone Fox, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bali.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihan produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihan produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox masih di sesi pribumi ya, Semeton Fox. Wah, enggak terasa nih. Kurang lebih 15 menit lagi ya Kang Ani bisa menemani Semeton Fox di sesi pribumi di hari Minggu ini. Jangan lupa ya Semeton Fox, buat Semeton Fox yang masih sibuk kerja aja. Ya, yang masih disibukkan dengan pekerjaannya di pagi hari ini, walaupun mungkin sebagian ada yang libur, ada sebagian juga yang masih kerja ya, masih harus kerja. Jangan lupa ya, jangan cuman HP aja yang di charge setiap malam, badan juga perlu diisi energi yang benar, karena ya Semeton Fox bisa lobet juga ya. Badan tuh sama kayak HP, bisa lobet juga. Jadi jangan cuman HP yang di charge ya. Tip kesehatannya hari ini masih simple aja, jangan pernah sepelekan, minum air putih yang cukup. Karena kadang kita pikir lagi lapar, padahal tubuh itu cuman lagi haus, Semeton Fox. Apalagi cuaca di Bali belakangan ini, hujan gak sih? Hujan atau panas ya? Aduh, gak jelas pokoknya ya, sama kayak dia yang gak jelas gak sih ke mana nih, mau ke arah mana di bawah hubungan ini. Wey. Selain itu juga ya Semeton Fox, jangan duduk terlalu lama, sesekali bisa berdiri, stretching kecil ya kan, biar badannya gak kaku kayak obrolan pas ketemu mantan di kondangan. Oi. Dan yang paling penting pastinya tidur yang cukup ya. Karena kalau overthinking jam 2 pagi itu belum pernah terbukti bikin rekening tiba-tiba penuh. Jadi jaga kesehatannya Semeton Fox, biar tetap fit, happy, dan kuat menghadapi apa? Menghadapi tanggal tua.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox ya sudah masuk di menit ke-55 di jam 9 pagi ini. Dan itu artinya Gung Yani harus pamit undur diri ya, sementara Fox ya. Matur suksesmu Niki Panjari, sementara Fox.

Ada sang penyerangin Gongge Ani, reng sesi pribumi, reng galah pitu semang, nyata segala desa semang. Stay tune terus nge sematan Fox, Malik Jebos, Niki Wenten, Gong Is Niki nge. Dan pastinya Gongge Ani, Nona Sampura juga Niki untuk sematan Fox yang belum dibacakan ya, mungkin pesan-pesannya dan juga requestan lagunya belum diputarkan. Benjang malih sematan Fox ke wawanin Gongge Ani malih. Benjang lagi Sabtu minggu depan ya gitu ya, sematan Fox ya minggu depan kita ketemu lagi pastinya di program dan jam yang sama. Langsung mantan Niki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gongge Ani pamit undur diri. Fox Radio Bali 99,3 FM, bahana budaya Indonesia, sanga-sanga sing ada lawan. Tunggu jadi lebih baik ya sematan Fox. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aseng ada lawan.
1: Kita Suara Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Semoton Fox guys, niki nyarengin Semoton Fox melalui ring program Kita Suara Bali. Untuk teman-teman Bali hits kesayangan Semoton Fox, nyantos galas kita ngai Bali jeba tetap tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali.

Dengan yogurt dengan tambahan sedikit gula dan perisa, tak membuat yogurt plain Niki menjadi UPF. Tapi kalau Niki yogurt modern Niki bisa termasuk UPF kalau Niki memakai banyak bahan adiktif untuk memperbaiki tekstur. Nah, berikutnya Niki Smooth & Flux terus. Nah, pasti nugget sama bakso juga nih UPF ya. Ternyata nih Smooth & Flux, nugget dan bakso Niki dengan tambahan pengikat, pengawet dan flavoring gitu ya. Niki menjadikan bakso dan juga nugget ini sebagai pangan UPF. Tapi kalau produknya Niki, nugget dan juga baksonya Niki, produk rumahan dengan komposisi yang lebih simpel, Niki hanya dikategorikan sebagai processed food aja. Nah, yang terakhir nih Smooth & Flux, grain bread gitu ya. Nah, Niki yang sering bikin bingung. Karena nih secara formulasi bisa masuk UPF, tapi ternyata dampaknya ke kesehatan dinilai tidak seburuk dibandingkan produk UPF lainnya seperti minuman manis ataupun snack makanan. Jadi nih, Smooth & Flux, kesimpulannya konsep UPF Niki dalam klasifikasi Nova Niki banyak dikritik karena penerapannya sering Niki tidak konsisten. UPF Niki tidak otomatis berarti tidak sehat gitu ya. Non-UPF juga belum tentu paling sehat. Ternyata pangan yang sehat adalah dikonsumsi dalam porsi yang wajar, tidak jadi satu-satunya sumber nutrisi dan diimbangi dengan keberagaman pangan lain. Nah, ini penting ya, karena bukan sekedar soal label UPF atau non-UPF aja nih Smooth & Flux. Boleh nih, kalau misalnya Smooth & Flux Niki sharing-sharing sarang Gung Is, makanan sana sampun Gung Is, tiang olah Nike, sampun cuman sampai di proses food aja. Nggak sampai yang nambahin segala macam nih guys, ternyata. Walaupun misalnya Smooth & Flux ternyata, waduh, ternyata selama ini makanan yang dikonsumsi UPF semua. Aduh, gimana tuh?

0: Kita Suara Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
7: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak sanip perside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek info

Malih Hapisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: 3 FM Voice of Sanga-Sanga. The Cemburu. Nah, gue Rekesi dan Niki Sobat Mengudara, Sementor Fox. Niki Wasa, Niki Sarang Beli Tupurwa, Niki Sani Wenten, Rengo Widangan, Saya Seta. Ya, demungi persida terhibur, Niki Tembar, biasanya ini Niki Sampun Mengudara. Ring minggu pagi yang cerah, Niki Nges, Sementor Fox. Masa suka ditembangin, Niki happy aja, Niki Nges. Ya, di Aston cemburu, bedi, dan kenapa yang penting happy, gitu. Nge-nge-nge, majar kesempatan pas Niki Sani jagi request lagu, kirim salam, ngiring, pisah, Niki Sarangin, go istri Ki, ring WhatsApp 087-808-555-993, utawi ring live chat aplikasi Fox Radio. Nah, majar kesempatan pas Niki Sani dorong medua aplikasi, elingan Niki download aplikasinya ini demen Niki Sementan Fox, ring Play Store utawi App Store, Niki aplikasinya ini Niki gratis, ketan nge. Aplikasi pun Niki, Mangdas Motor Fox Niki mirengin radio ring DJ Jam Genah. Kita nge, lanjuning masih Niki updatean terkini Driki ring radio kesayangan Semotan Fox. Dan malis Niki, Niki Semotan Fox Mandam bersidang masih Niki nyingain gue siaran live streaming ring aplikasi Fox Radio LAN. Interaksi Driki ring live chat aplikasi Fox Radio. Sekadi Niki Semotan Titian, Niki Sani Sampun. Gercep banget Niki Semotan Fox nyariin gue siaran Driki ring live chat aplikasi Fox Radio. Mantan ini Gustar yang pemedilan. Salam-salam kan Niki Sarang Gumiarake. Gumiarake sampun bergabung tapi durung Niki. Bu Putu yang kebo Iwan, Nini Pejaten. Oh, Nini Ita yang Pejaten. Ketan gak rajang tugas gue is gak rajang. Beraktivitas mewali Nini Gustar. Mantan Limang Bikul Niki Sarang sampun nyaringin Titian. Jagi request tembang Pengkhianat Cinta katanya.
1: Siapa sih yang mengkhianati kamu, Limang Bikul?
0: Aduh, geng-geng jantos teman-teman requestannya nih Niki geng. Rara yang tidak untuk menikir requestannya nih. Bantam Blitot Ari Sugina Dinastra Niki yang mewidangan Padang Samian Niki Sani Jagi nyarengin. Dan request tembang Niki Beli Made Gunawan. Rara yang tidak untuk menikir geng. Moga terkone Niki Sarang Beli Tupurwo De Afrika Cak Boy. Selamat makasami ke mantan. Nah, malih jebol sapa titi yang mewali malihnya Sementor Fox Mamina Niki sampun menten tembang Dumen Niki saking Ari Kencana. Ari Kencana Niki Sementan Fox sane sampun kerikwes sama Niki Sarang Beli Congek Niki. Ring mewidangan Sukawati nyaringin ke mantan. Oke, sukses sama Niki sampe nyaringin. Stay tune terus Driki nyantos galasi kita ngairing Gita Suara Bali.

0: Kita Suara Bali. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

Ketemu Bangsa Geng Blima di Gunawan featuring Ari Suryani niki. Tentain mat kene niki Semeton Fox. Patah niki guys masih tentain mat masih niki ngingetin Semeton Fox sareng sami niki nggih mawina niki wonten informasi sane penting lan becik niki Semeton Fox. Driki ring pabrik sanga-sanga sane mengenah ring margi sawo nomor kutus-kutus Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini dengan bangga niki Semeton Fox mengumumkan sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk dengan racikan yang pastinya lebih ultimate. Waspada produk palsu Semeton Fox. Mawina niki produk asli Babe Bambang Pranoto puniki hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Nah, buat Semeton Fox nih yang masih bingung terus kayak gimana nih penampilan produknya, terus harganya berapa Gong Is? Apa aja nih produknya? Nah, buat Semeton Fox yang mau memastikan keaslian produk dan informasi harga resmi, Semeton Fox dan konsumen niki boleh banget buat langsung aja cek-cek, tengok-tengok nih di platform resminya, boleh di Instagram di @sanga_sanga_bali atau juga boleh banget nih main ke websitenya di www.balihealingoil.com atau juga boleh banget nih di www.sangasangaofficial.co.id.

0: Gita, Suara Bali.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas! Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga.

Indonesia. Bos sangat percaya Rudiawan. Semua tamu sampun ke request sausan iki sareng Bride Afika. Ring wewidangan, selan bawa kaje marga, suksama niki sampun nyarengin. Lan abah Waisel niki san sampun request tembang pun niki masih patah niki semua tamu sareng wewidangan. Jadi niki, oh iya, samplangan gianyar. Semangnya sampai nyaringin gue siaran Triki, langsung berrequest tembang puniki. Nama jadi Smaller Fox Niki, titik mudah informasi, pantangan ketinggalan informasi, lan updatean-updatean terkini. Ring radio kesayangan Smaller Fox Triki, sampai nang lali Niki Smaller Fox nge. Sarangnya Niki sosial media, wenten ring Facebook, Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler follow masih Niki Instagramnya nih, ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nama jadi Smaller Fox Niki sarang sami, penang lali niki download aplikasi Fox Radio manda presiden niki miringin gue siaran ring di jejem genah lan interaksi driki sarang gue is nge dadas masih niki semutan Fox ring website sampun presiden niki semutan Fox miringin radio ring di jejem genah ring website foxradiobali.com. Nah ini semutan Fox niki sana jagi request lagu kirim salam enten pitaken dadas bisa niki taken nanti tian driki nomor WhatsApp ring simpen 087 808 555 993.

Bahana Budaya Indonesia Yan Yudi Kasakisi Niki Semeton Fok Sampun Wenten Sani Request Sama Sani Paman Chandra Sedata Niki Rama Bidangan Munggal Kupu Karang Asam Oke okay. Sama Niki Sampai Nyaringin Titian Triki Nama Nyaring Semeton Fok Niki Sani Ring Jam Solas Pun Niki Sedang Wenten Ring Margi Alon-alon Ring Margi Kenten Gek Niki Mawina Niki Arsul Lintas Ring Mawidan Kota Denpasar Lan sekitarnya nih Niki Terpantau niki cukup lancar niki semeton fok. Dari ring Gatsu Tengah, nyantos ke Gatsu Timur, Gatsu Barat. Niki harus solitas karena lancar-lancar kayak mantep. Nah ini misalnya semeton fok sejagi ke arah Gianyar. Niki ngelewatin niki Batu Bulan. Niki harus solitas terpantau niki karena lancar. Mengarah ke arah Sanur, niki harus solitas terpantau masih lancar. Masih niki semeton fok nyantos ke bypass Pesanggaran. Tembus ke Sunset Road niki semeton fok karena lancar. Nanging di Riki, ini misalnya semeton fok Banten dikirim wewidangan Jalan Raya Sunset Road. Harus lalu lintas terpantau yang beberapa persimpangan, niki sampun mulai ramai, nggih. Nama jari semeton fok niki sane jagi ngajana, kidek niki semeton fok lewati niki jalur Jalan Raya Kerobokan, nyantos ke jalur Padang Luih, kenten nggih. Niki harus lalu lintas terpantau cukup lancar niki semeton fok, semaminan niki ring simpang Gatsu Barat. Jalan Raya Padang Luih Simpang Kerobokan Kemanten Niki harus lalu lintasnya ini terpantau cukup ramai terika nge. Nah ini semeton fok Niki sani jagi pulang kampuang kita nge ngajanang Niki semeton fok ke arah Jalan Raya Dalung Niki kari lancar nangin teriki ring wewidangan Jalan Raya Lukluk Sempidi Sempidi Niki semeton fok harus lalu lintas Niki terpantau sampun kosa terika nge. Terutama teriki ring wewidangan di dekat Puspem kenten nggih dajan Puspem niki semeton fok. Nah, manjane semeton fok niki ring margi alon-alon ring margi tetep patuhi rambu-rambu berlalu lintas demi keselamatan iraga sarang sami. Nggih sampun nang pindah frekuensi. Tetap driki mirengin radio kesayangan semeton fok ring 99,3 FM Fox Radio Bali atau teman-teman Bali, gue nyaringin semeton fok ring program kita suara Bali.

0: Gita Suara Bali.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik,

0: 8 atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavilas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sangasanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sangasanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kita Suara Bali.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Kodrat na eluh niki semutan Fox, tembang saking Tripuspa niki. Keriwet solusa niki sarang Mbok Kembar Aryani. Terima bidangan Antiga Karangasem. Oh, wetan gatrogone niki sarang makasami keluarga Ring Selumbung. Nggih, demegi presida terhibur niki tembangannya niki sampun mengudara. Nggih, harus tetap semangat niki. Ya di Aston niki kodra dadi na eluh niki. Will you aja niki semalam Fox. Tuyo, ya geginan, ngempu piana. Amin. Coba aja niki pokoknya niki semalam Fox sampai niki. Sepanan berarti saya kena metindakan niki semalam Fox patut. Kenten nggih. Nah, ya di Aston niki kodra na eluh niki liu. Kenten nggih semalam Fox. Semalam Fox niki harus masih niki rawat diri. Rawat diri, jaga diri dengan produk-produk saking sanga-sanga. Pasti kenyane niki nge. Pangtennya na niki ambruk niki semeton Fox. Kenten nge. Kiring niki, bolehan niki produk-produk ultimate sanga-sanga pun niki. Tapi malih niki, produk ultimate sanga-sanga pun niki hadir lebih lengkap dan pastinya lebih kekinian nih buat semeton Fox. Niki variannya niki sampun akeh banget niki semutan Fox. Wenten niki minyak balur, wenten sabun, wenten bubuk sanga-sanga, wenten masih niki rangkaian skincare. Cocok niki semutan Fox. Anggian self reward niki ring jero soang-soang. Nah, majangnya semutan Fox niki sana pertanyaannya, Gung Is, niki minyak balurnya gimana tuh Gung Is? Nah, semutan Fox niki khusus untuk minyak balurnya, ultimate sanga-sanga pun niki nganggen 140 bahan alami pilihan. Yang pastinya ini produknya sudah diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Nah, plus lainnya, niki aromanya sudah lembut. Pastinya dengan sentuhan bunga lavender yang membantu semutan Fox untuk menenangkan pikiran. Ditambah juga dengan sensasi hangat saat dibalurkan. Terus Gung Is, pasti aromanya jompo. No. Niki kemasannya niki sampun modern, aromanya sampun segar. Tapi nih pastinya tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang pastinya sudah dipercaya. Nah, majareng semutan Fox niki sane jaging molehang niki informasi sejangkepnya nih. Kiring rawuh kemantan mriki yo. Sambil tengok Gung Is siaran mriki. Langsung ke mantan mergi ke Fox Radio Bali, Ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar. Utawi sana kaum mageran niki semutan Fox. Dada sosi niki pesan utawi tanya-tanya niki nge Ring nomor 081-993-100102. Muali mali apisan, inde informasi sejangkepnya nih ngerara informasi sanga-sanga. Kiring dadas pisan niki cek langsung ke 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kita Suara Bali.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie.
8: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
9: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
8: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
9: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
8: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
9: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
8: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

of sanga-sanga. Wih, tumbang manis Niki semua tanpa saking pediarsa. Kasmaran 2 tapi bahagia Niki semua tanpa sengnge. Semoga aja semua tanpa sarang sami Niki sani mirengin tembang pun Niki. Kerasa Niki bahagianya Niki sampe reng. Semua tanpa semak kesami sani mirengin. Terutama Niki sani request tembang pun Niki bantan ini Desi Aditya Andriki reng wawidahan gianyar. Nge motor suk semua gue juga kesayangan. Wih, kesayangan gue juga nih Nini Desi Aditya. Nge suk semua Niki sampe nyarengin. Nah, majarin semua tanpa Niki sani jagi request lagu kirim salam ngireng. Sarengin Titi Andriki yang penang lelean kan nge. Ampunang lelaan Riki chat Titian Riki reng WhatsApp 087-808-555-993 utawi reng live chat aplikasi Fox Radio. Nah, sapa Titian nama Niki. Sani seneng banget Niki tembangannya Niki sampun mengudara. Masih Niki mantan Mbo Yan Bur Arini. Yeah, sampun mengudara wawasan Niki tembang jegengnya lolet saking Deuli Niki nge. Dibungi persida terhibur lan tambah semangat pokoknya Niki nyalana aktivitas reng raih dunia mangkit. Tambah Ira Susiadi, Riki, sana wawasan request tembang Margi saling kau ane jani tunangan tiang. Gue stop, gak usah nyanyi. Siaran aja, gak usah isinya nyanyian. Semua Mbak Ira Susiadi nggak sampun satu-satunya Niki nyaringin Titi ya. Makasih lagunya katanya nge. Sama Wali Niki sampun satunya Niki nyaringin gue is. Nah intip Titi yang dulu Niki semua tanpa sana sampun nyaringin Titi yang Driki ring live chat aplikasi Fox Radio. Driki wenten beli Gus Adi Niki sana sampun nyaringin Titi yang Driki ring wawidangan Gianyar Timur. Sana jagi request tembang Beli rekesidan sampun wawasan nge. Sana de cemburu mengudara wawasan nge. Dadas requestan Liana nge Niki nge. Tapi dadas nyaringin kemantan nge menten kenapi. Wenten bo. Oh wenten Bu Madewarsini. Sana wenten ring wawidangan Nusa Dua. Rajang siang gue cantik kesayangan. Suksama muali Niki Bu Madewarsini kesayangan masih Niki. Mantan masih Niki reng Bangli, Mbok Jitu Sri, suksama Niki sampai nyarengin. Lan mantan Niki beli Dejun. Halo guys, hati semangat siarannya. Jangan lupa maem. Harus. Kalau nggak maem nih siaran 6 jam nanti guys nih. Uyang-uyangan. Gak pokoknya kenter ya Semoton Fox. Semoton Fox, tugas Semoton Fox Niki sampai 6 pindah frekuensi. Tetap ring 99,3 FM, temenin gue siaran. Pokoknya Niki nya nyantos puput.

0: Kita Suara Bali. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali.

Ya, Arumi, Bani berkorban nih kesemutan Fox. Sampun ke request sosa nih kesarang Pak De Pego ntar kiring mewidangan. Pasti link Pego nih kayaknya. Gak suksama nih kesampe nyaringin titian ntar kiring Raina nih mangke. Dan tuh mungkin jen nih kesemutan Fox. Teman-teman sana sampun keputaran nih Ngaminan sempatan Fox Niki tambah semangat Niki nyalana aktivitas. Tambah nincap Niki moodnya nih Niki banjang jadi mekarya. Hari dua hari habis nikel libur panjang malah Niki sempatan Fox. Dompet aman, aman, aman dong ya. Sengkaro ya. Namanya Rus Motor Pos Niki Sarang Sami, pantengnya nang ketinggalan informasi lan berita-berita terkini dari kiring radio kesayangan Motor Fox. Sampun lali nggih sarengi niki sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Lalu sampun lali masih niki Motor Fox follow Instagramnya nih dari kiring @99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, Motor Fox Sarang Sami niki sampun presiden masih niki merengin radio. Ring streaming website foxradiobali.com lan ring aplikasi Fox Radio VOKS Radio. Menjaring sementara Fox niki sana dorong mendua aplikasi. Kalingan niki download dulu niki sementara Fox nih aplikasinya ini niki ring Play Store atau App Store. Anda persida masih niki nyaringin gue siaran lan yuning masih niki sir-sir kementan niki penyiar-penyiar sana mentan ring Fox Radio Network khususnya driki ring Fox Radio Bali. Nah malis iki semantan Fox, ini menten pitaken request lagu kirim salam. Katanya dadas pisan niki save nomor WA Driki ring 087-808-555-993. Ya pisan niki nge ring 087-808-555-993.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

bahana budaya Indonesia. Sementara bahasa permintaan Niki Tembang Manis saking Eka Jaya Fituri Ayu Saraswati, jaga hati. Semoga aja semua tanpa sekarang sami Niki tetap Niki jaga hati, tetap jaga frekuensi, Mangda tetap Driki Reng, Gita Suara Bali, Saranggois, Nyantos Galas, Siki Tengah, Imali Jebos. Nah, langsung sama pemangan Niki Majareng semua tanpa sekarang request tembang pun Niki, Wentan Bu Sekaryani, Reng Mubidan, Kebo Iwo. Tunggu ini persida terhibur Niki, tema requestannya Niki sampun mengudara, kenten gak ya? Nah, majarin sementara Fox Niki sana kantor seju Niki nyariin gue siaran, gue sapa-sapa nemu Niki. Mumpung enggak lah nyanyi Niki kari akeh Niki sementara Fox. Mantap Pak Ian Sena, Niki reng wanjar Mas Bedulu nyariin ke mantan. Beli ngurah endu, Niki suk sama sampai nyariin Titian. Rekuasanya Niki jantos dumun nge. Beli dadar, Niki suk sama sampai nyariin Titian. Pompi sampai mengendara wawasan. Ini Gusta, suk sama sampai nyariin. Bantu Mbak Wati Reng Buleleng Niki. Oh, jagi request lagu idaman. Mentah-mentah yang udah jadi idaman ya. Bumane Warni, suksama Niki sampai nyaringin Titian. Riki Reng Widan pengesekan Ubud. Cak Boy, suksama sampai nyaringin Bagus Wirata sampai mengedara awasan. Mawali Niki sapa Titian mentan beli gede pasok Niki Reng Merpati Munang Maning. Request temang Rudiawan sampun masih wawasan mengudara. Molo Sumartini Niki suk sama sampai nyaringin gak live kah di aplikasi sebelah? Enggak. Ini gak tahu ntar ya. Di gitu ntar. Gak live ntar aja deh di siangnya yuk. Masa-masa Niki beli dek Armunanta Niki Reng Widan Padang Getas Niki suk sama sampai nyaringin. Wentan Pak Raiko boreng mengui, wentan beli gede Sumayasa reng pedawon. Niki hadir katanya selalu, cuaca katanya Niki cerah sekali, salam ngopi. Bedean ngopi Niki nggak, apalagi yang gulani liu. Semua mulai Niki wentan Bu Wayan Lastri, reng Bu Widan Belayu Tabanan, wentan beli Made Hendra Saputra. Sane wentan reng Bu Widan Desa Tua Marga Tabanan, lan mari sikin Niki wentan Bu Yastini. Sane sampun nyarengin titi, areng rain dan mangkit. Nama jenis sementar pas Niki sani dorong kesapa. Sani dorong kesapa. Kenten nge sabar. Dumun Niki nge mauin. Niki menten teman. Dumun Niki saking Kiss Band.

Sok sama pemangan iki kan menjarane sebentar Fox sane kantun sejun iki nyariin gue siaran. Sane mangken gue semua dua hadiah buat sematan Fox sarang sami. Hadiah napi gue is hadiah informasi. Informasi wenten promo spesial

iki. Wih, si Resi Sanetan menjak promo. Promo itu salah satu cara kita untuk tetap berhemat gitu ya. Tapi malah niki bentar niki promo spesial ring tanggal 1 April sampai dengan nanti di tanggal 30 Juni 2026. Majeng ring semeton Fox niki sane numbas produk sanga-sanga ke Kimia Farma terdekat. Guys, emang nih numbas produk sanga-sanga cuma di Kimia Farma aja? Enggak, no. Niki Dadas ngemolehang produk-produk sangat-sangat peniki ring de keranjang Bali lantai siki Dadas ring Kimia Farma terdekat Dadas K24 Apotek Century seluruh Indonesia masih Dadas Niki Smartphone Fox ring reseller distributor Dadas masih Niki ke Fox Radio Bali pokoknya di Jogja menten Niki Smartphone Fox. Nah ini nih cuman yang ada promo spesialnya Smartphone Fox bisa mendapatkan promo spesial Niki ring Kimia Farma terdekat. Apa tuh promonya Guir? Promonya Niki Smelton Fox numbas 3 minyak balur klasik. Smelton Fox pacang ngemolehang Niki freeze 1 peaches natural krimnya. Utawi ini misalnya nih Niki Smelton Fox numbas 2 minyak balur ultimate. Smelton Fox ngemolehang Niki 1 peaches natural krim secara gratis. Guys, tapi tiang nganggennya tanamilah tanamu gimana dong? Boleh nggak? Boleh. Jadi Smelton Fox numbas Niki 1 botol minyak tanamilah tanamu. Bebas Niki ada dos Niki klasik, utawi Niki ultimate. Smelton Fox pacang ngemolehang masih Niki free 1 peaches natural cream. Ini komplit aja Niki Smelton. Pokoknya Niki Smelton Fox tan perlu bingung maleh. Tapi Niki sampun wenten Niki produk sangat-sangat puniki ring makasami wilayah Indonesia. Benar risau masih Niki Smelton Fox. Mawinan Niki produk sangat-sangat puniki. Produk asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kita Suara Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x0085. Sekali lagi, di 0852-8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Bahana Budaya Indonesia, mantan rajin melukat. Makanya tambah jegek ya kone niki semeton fox. Makanya tambah manis, tambah cantik kone niki. Keliling lapangan bola kone niki olahraga semeton fox. Pak tambah jegek kone niki semeton. Terus yang ketemu ya mantan kone engken, engken di kone niki semeton fox. Pura-pura gak lihat aja atau sapa aja ya. Ha. Aduh semeton fox. Sampai mangan niki semeton fox titia niki sari kantong sejun niki. Aduh galanya ini ben akedek ke mantan niki semeton. Gue sapa aduh meniki gak sani durung kesapa wenten niki. Terima deh Jafri, Javi ring mewidangan sebatu niki nyarengin. Pansu di ring beluhu liwayan puja. Mbak deh asih niki suk sama sampe nyarengin. Wenten sani sampe nyarengin titian teriki. Bentar cek dulu cikri. Mbok lo yas niki ring kelungkung gunakso niki suk sama sampe nyarengin titiang. Wenten masih dikim mbok sipi. Wenten sebentar. Menek ya chatnya niki semeton. Wenten Bu Wayan Sugiani beli Royskane beli Mbotot Mariani Pak Wayan Ayo Bu Wayan Nemi beli Moharing Sidakarya. Wenten masih niki mbok mini asih niki sana sampe nyarengin titiang ring wewidangan tabanan luwes. Wenten Bu Desa Wahyuni sana sampe nyarengin. Wenten Sire niki tambah daging nama salam dari GST by kabel-kabel gitu ya. Sangat-sangat sing ada lawan. Ya, siap. Suksama mali niki mantan Pak Wayan Siaja ring Mas Ubun Mbok Tut Ayu Lasmini Bu Made Martini Pak Gungurah niki suksama sampe nyarengin temangnya niki sampe mengundarang ya. Pak Gung, Bagus Bego niki suk sama sampai nyaringin titiang Bu Joni, lawan Pak Joni sama Wali niki sampai nyaringin Bu Made Suryani niki ring penate suk sama sampai nyaringin Bu Jero Mertosari Pak Wayan Sugito, Punapi Gatre si paling selalu ngelis niki list-list teman-teman sana sampun keputerang niki Pak Wayan Sugito niki. Bayu Batu Bulan suk sama sampai nyarengin Pak Sipung niki suk sama sampai nyarengin ten kenapi wawu niki nyarengin kone niki nge Bu Dayu Biang Canang Bu Dayu Sudiani wenten suk sama niki sampai nyarengin Mama Kembar lan Pak Wayan Ayo niki sana sampai nyarengin titian ring rainnya nih mangke lan pasti kenyanyi niki semotor fox titian niki sana sampai nyarengin titian ring galah daso wawusan. Suk sama peng banget nggak, pokoknya niki sarang sami, sani miringin gue siaran, ring wawusan niki, dumugi presiden terhibur, pokoknya niki tambah semangat, moodnya tambah baik, kentan nggak, pokoknya tambah happy buat semuanya.

0: Kita Suara Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
0: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

kembali Bahana Budaya Indonesia. Tembang manis nih kesageng Binegari featuring Agustin Niki Buleleng Karangasem. Sampenang lali masih Niki Semeton Fox. Guys ngingetin Semeton Fox sarang sami. Sampenang lali Niki sarangin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Talarful masih Niki Instagramnya ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah jaring Semeton Fox sarang sami Niki sampun persida masih Niki mirengin radio kesayangan Semeton Fox ring website foxradiobali.com. Lan sampun nalali masih Niki nge download aplikasi becek Niki, aplikasi Fox Radio VOKS Radio Fox aplikasi radio nge. Niki aplikasinya Niki sampun persida ke download Niki ring Play Store tau App Store. Lan aplikasinya ini gratis. Males iki Semeton Lianan sekadar request lagu kirim salam mentem pitaken ada sepisan kita kirim triki ring WhatsApp 087808555993.

Bali, bahana budaya Indonesia. Semutan Fox, Bojok Pedasi Puniki, dan Sumpang Pengutat. Reng program kita Suara Bali, Raina Nemangkin. Suk sama peng banget, Niki nggak semutan Fox titiang. Sane sampun satu-satunya Niki nyariin gue siaran ring dah galah wausan. Nyantos makin Niki menuju ring galah siki tengai. Semutan Fox, sampun lagi kijeng-kijeng. Mabiran Niki gue lanjut, gaspol. Nyariin semutan Fox, ring Fox Indonesia Klasik, Mali Jebos. Ring galah siki tengai nyantos galah papat sanja Mali Jebos. Nih tetap stay tune, pokoknya Driki ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, sane makin gue jadi pamit undur diri dulu. Majari semutan Fox sarang sami. Sampun nang lali, jaga kondisi, jaga kesehatan mang desek. Semutan Fox sarang sami niki presiden mirengin gue siaran. Nggih, pokoknya selalu sarengin gue is niki. Gue langsung ke mantan niki pamit undur diri ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali lan gue is. Tentang atau para Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sing adalah one.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali, 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga, sing ada lawan. Semotor Fox, gue Is, mau alin ikin nyaringin Semotor Fox, sering program Fox Indonesia Klasik. Tetap tumbuh baik bersama gue Islan, 99,3 FM, Fox Radio Bali.

ya. Balikin, ayo balikin nih Small Fox. Balikin pendengar-pendengar yang tadi udah dengerin Goes di Gita Suara Bali, balikin ke sini ke Fox Indonesia Classic. Ini selanjutnya Small Fox sampai nanti di jam 4 sore. Jadi buat Small Fox yang mau request lagu, kirim salam boleh banget. Temenin Goes di sini ya. Di WhatsApp 087808555993 atau di live chat aplikasi Fox Radio. Nah, Semeton Fox nih, bentar lagi kita bakal memasuki teman-teman yang muslim ya, bakal memasuki yang namanya Idul Adha 2026. Nah, apa tuh yang identik sama Idul Adha? Salah satunya yaitu daging kurban. Nih, gue punya informasi yang bagus banget buat disimak nih buat Semeton Fox, terutama yang mungkin nanti bakal merayakan yang namanya Idul Adha. Nah, nih lansir gue dari detikfood.com. Jangan nekat nih masak beberapa ciri makanan yang sudah mulai busuk. Boleh yuk kita simak sama sarang-sarang yuk. Dan sementara Fox, daging kurban itu juga bisa banget nih cepet rusak meskipun ini disimpan di dalam kulkas. Cuman supaya aman konsumsi, kenali nih beberapa ciri makanan ataupun daging yang mudah mulai busuk. Yang pertama yang harus diketahui yaitu baunya tuh udah menyengat ya atau tidak segar. Nah, daging yang segar itu biasanya beraroma normal dan tidak tajam. Jadi kalau misalnya nih Semeton Fox udah mulai mencium nih yang namanya bau asam, bau amis yang menyengat, atau bahkan mirip sama telur busuk, lebih baik jangan dikonsumsi ya. Cek lagi nih untuk baunya udah. Cek lagi nih untuk warnanya. Kalau nih daging Semeton Fox ini berwarna pucat, terutama nih ya daging bisa saja berwarna, berubah warna ya dari merah segar menjadi coklat keabu-abuan atau bahkan hijau pucat atau bahkan nih kehitaman. Nah, daging sapi tersebut dapat berubah warna pastinya ini karena mielobin atau reaksi kimia yang terjadi dalam daging ketika terpapar oksigen dan juga bakteri. Nah, pastinya ini kondisinya bisa memperbesar terjadinya pembusukan pada daging. Berikutnya yang ketiga adalah teksturnya nih mulai lembek nih Semeton Fox. Ketika kualitas kesegarannya ini sudah mulai turun, kekenyalan daging ini pun akan menghilang. Jadi apabila nih Semeton Fox ngerasa nih dagingnya itu lebih lunak saat ditekan dan tidak kembali ke bentuk semula, itu udah tanda-tanda nih, tanda-tandanya. Tandanya daging tersebut sudah tidak segar atau perlu degradasi protein. Yang simple juga nih Semeton Fox, daging tersebut mulai rusak biasanya itu karena atau ciri-cirinya adalah mengeluarkan lendir, terus kemudian terasa lengket dan berbau yang tidak sedap. Kalau udah kayak gini jangan dipedalem-pedalemin lagi ya Semeton Fox, sebaiknya langsung aja dibuang. Nah, kalau nih berikutnya, kalau misalnya daging Semeton Fox ini udah dimasak nih ya, terus abis itu kerasa pahit atau aneh nih di lidah. Nah, itu juga bisa jadi tanda kalau daging tersebut sudah rusak. Jadi jangan dipaksa dimakan ya, jangan dipaksa ditelan ya. Udahlah, hempas aja lah tuh ya Semeton Fox. Terus gimana dong Ois? Ini kan lagi 2 hari, gimana dong caranya biar aman? Nah, nih ada nih tips membuat daging kurban Semeton Fox ini agar tetap aman. Yang pertama, Semeton Fox bisa simpan di suhu yang dingin. Jangan lupa juga nih gunakan wadah yang tertutup. Dan perhatikan juga nih warna, aroma, dan teksturnya. Jangan sampai Semeton Fox salah mengkonsumsi daging ya.

0: Kita Suara Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox. Udah ada lagu tadi dari ST12. Kenten ge, judulnya apa ya tadi ya? Cari Pacar Lagi gitu ya. Nah, buat Semeton Fox yang mungkin tadi udah makan siang, habis itu sekarang mau yang namanya makan siang lagi gitu. Soalnya tadi tuh kurang enggak sih makan siangnya Semeton Fox? Boleh banget buat cari makan lagi gitu ya. Boleh banget nih buat Semeton Fox yang mau cari makan gitu ya, buat healing tipis-tipis. Habis itu Semeton Fox juga bisa buat yang namanya piknik sama orang-orang terkasih, sama orang-orang tersayang. Cus aja langsung gitu ya Semeton Fox ke Mangolangolik Resto. Wis, kenapa di sana, guys? Ya, benar banget. Soalnya di situ tuh Semeton Fox bisa banget buat nyari maam yang banyak banget nih menunya. Ada menunya ayam, ada bebek, ada bebek pasih gitu ya Semeton Fox. Tapi di sini nggak ada bebek babi gitu ya, jadi di sini dijamin halal. Nah, buat Semeton Fox yang mungkin mau nyari tempat luas gitu ya, soalnya ini ada tempat nih buat Semeton Fox yang mau punya acara gitu ya, perlu tempat banyak banget buat linggah banget gitu ya. Monggo langsung aja ke Mangolangolik Resto, soalnya di sini tuh banyak banget ada tempat yang luas. Selain ada makanan yang oke banget, di sini juga banyak banget ada tempat yang buat Semeton Fox bisa manfaatkan untuk acara-acara apapun, karena di sini tempatnya luas, bisa nampung kurang lebih sampai 8.000 orang. Cus aja langsung ke Mangolangolik Estetik Restoran. Ini nih alamatnya di

Tenagung East. Alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Pitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Udahlah, gak usah babibu-babibu lagi, cus aja langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant, Kesaringin Keluhin Danu Bagasaking, sangat-sangat.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
7: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
8: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
9: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
10: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.

Ya, potret motorbox salah. Emang ya, kita tuh gak boleh salah milih yang namanya masa depan buat kita. Biar gak yang namanya, kan orang tuh bilang tuh ya, kalau misalnya kita tuh sendiri aja udah happy, kalau misalnya berdua ya happy-nya harus double dong ya, gitu ya. Kalau misalnya motorbox nih ngerasa berdua tapi ngerasa gak happy, nah itu tuh salah tuh, salah pasangan ataupun salah circle. Sama nih buat motorbox semuanya, motorbox juga gak boleh salah yang namanya milih buat masa depan. Ah, pasangan udah, apalagi tuh buat masa depan. Apalagi kalau bukan yang namanya pendidikan. Buat sementara Fox yang punya mimpi nih, kerja di Hotel Bintang 5, cruise line, ataupun juga pengen kuliah di program magang luar negeri. Nah, ini nih saat yang tepat buat sementara Fox gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Sementara Fox nih ya, kabar baiknya di bulan Mei ini ada promo spesial Easy Miracle yang pastinya ini bakal penuh kejutan dan hadiah-hadiah menarik. Nah, dengerin nih ya, simak nih bareng-bareng. Buat Sementara Fox yang ambil program 1 tahun, Sementara Fox bakal dapat ini potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan nih buat Sementara Fox yang pilih program 2 tahun, Sementara Fox juga bakal langsung mendapatkan auto cashback sebesar Rp8.000.000. Wih, spesial banget nih buat Sementara Fox, terutama nih yang mencari jurusan Hotel Digital Marketing. Sementara Fox juga bakal mendapatkan cashback sebesar Rp1.500.000 plus fotografi gear dan juga live streaming equipment yang pastinya ini kece banget. Eits, gak cuma itu tuh, semua pendaftar juga bakalan mendapatkan voucher makan Rp100.000 dari KFC ataupun dari McD. Nah buat Sementara Fox gak usah risau, gak usah galau. Soalnya nih ya, Elizabeth International ini sudah hadir di Denpasar, hadir juga di Kabupaten Gianyar dan juga di Nusa Dua. Boleh pilih ya dekatnya yang mana. Pastinya di Elizabeth International ini sudah memiliki fasilitas kampus yang berstandar internasional dan memiliki instruktur yang pastinya sudah profesional, tersertifikasi, dan ini juga kurikulumnya juga sudah berbasis ahli USA. Nah buat Sementara semuanya nih, jangan sampai kelewatan karena ini promonya, terutama ini promo Easy Miracle, ini cuma sampai di tanggal 31 Mei 2026 aja. Jadi tugas Sementara Fox, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.

3 employees of Sanga-Sanga. Jangan bilang siapa-siapa, Ratu nih udah di request tadi nih sama Bli Lifeline. Banyak banget nih requestannya, ada Sandika Nester, telepon aku 727-4 kali, ngawur aja. Sabar ya, buat Smelter Post yang request lagu sabar. Sama tunggu nih, Smelter Post yang udah joinan di live chat aplikasi Fox Radio dulu ya. Nah, buat Smelter Post yang belum punya aplikasi, monggo, ayo download sekarang nih aplikasi Fox Radio di Play Store utawi di App Store. Nge, aplikasinya ini gratis, jadi Smelter Post tinggal nyiapin aja yang namanya email dan juga password Smelter Post, dan satu lagi username. Biar nanti kelihatan nih, pas gue sapa siapa nih ya, gitu ya. Ada Blitu Purwo nih yang tor monitor ketua. Makasih Blitu Purwo ketua. Makasih juga nih ada Pak Gungurah Ajus Bali nih katanya. Oi, rahasia nih si chatnya. Gue sukses nggak Sungkaro, sukses sama Mali nih kayaknya, sukses sama lagunya nih, tunggu dulu ya. Ada di seputaran Padang Sambian, gue mau request. Ya benar nah. Gue mau request lagu Cari Pacar Lagi, udah ya. Tadi udah mengudara lagunya C12, Cari Pacar Lagi. Makasih buat Blitut Arisikina Dinastra di seputaran Padang Sambian. Ada juga nih Bu Madewarsini di seputaran Nusa Dua. Guys, kesayangan, makasih ya udah nemenin gue siaran dari tadi banget gitu ya. Ucapin juga makasih Niki Sareng, Pak Wian Selamat dikirim wabidangan samplangan Gianyar. Bentar Niki beli Gusti Ardana di seputaran Beng Gianyar Niki. Nunas tembang tak bisa kelain hati. Club Project siap. Bentar ya gue cariin dulu. Satu lagi gue mau cari Semeton Fox yang udah joinan nih, ada Mbok Mangming di seputaran Tulikut. Request lagunya Tata Janeta, Korbanmu Gong Is, siap. Korbannya siapa nih Mbok Mangming nih? Aduh kasih tahu Gong Is nih, ntar gue marahin, ntar gue pilurin kupingnya nih.

budaya Indonesia. Gantung, Melly Guslo nih. Satu lagu yang spesial banget nih buat Mbak Levi Sukesi nih yang udah request lagunya ini. Teman-teman Fox, gak usah, teman-teman Fox itu gak usah punya hobi yang namanya gantung-gantung perasaan orang nih ya. Mumpung cuaca lagi cerah, teman-teman Fox lebih baik nih gantung cucian aja. Cucian aja nih teman-teman Fox, biar besok nih teman-teman Fox sudah siap yang namanya baju yang lebih bersih. Baju teman-teman Fox kerja, baju anak-anak juga udah dicuci ya. Apalagi nih cuaca udah kayaknya udah terang benderang gitu ya. Secara masa depan kita berdua gak sih? Sama Niki Smoton Fox, sampena lali Niki nge. Sarangin Niki sosial media di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Dan jangan lupa juga nih follow Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali. Dan satu lagi nih Smoton Fox, jangan lupa nih buat punya aplikasi yang kece badai banget nih. Aplikasi Fox Radio, VOKS Radio. Buat Smoton Fox yang belum punya aplikasi, download sekarang juga nih aplikasinya di Play Store atau di App Store. Ini aplikasinya oke banget, kece banget. Jadi biar Smoton Fox juga bisa nih temenin gue siaran di live streaming. Ataupun juga Smoton Fox bisa buat temenin gue siaran di website foxradiobali.com. Nah satu lagi nih Smoton Fox, kalau Smoton Fox mau request lagu, kirim salam, boleh banget nih buat temenin gue di sini. Ataupun juga kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget tanyain gue di sini di WhatsApp 087-808-555-993. Sekali lagi ya, biar gak salah nomor, biar gak salah sambung, di nomor 087-808-555-993.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Jadikan aku yang kedua, katanya biar lebih bahagia. Vokal dari Astrid nih ya, sempetan Fox. Udah bawa kita di jam 2 siang nih. Yang gue mau tanyain, emang kalau jadi yang kedua bakal lebih bahagia? Ya ada ntar tambah pusing gak sih? Belum lagi mikirin perasaannya dia sama si yang pertama. Belum lagi perasaannya dia sama yang ketiga. Udah lah ya, gak usah lah jadi yang kedua, jadi yang pertama aja. Sama nih buat Semutan Fox semua nih. Semoga Semutan Fox juga menempatin Go Is di hati Semutan Fox di program Fox Indonesia Classic ini ya. Buat Semutan Fox yang mau dengerin lagu-lagu Indonesia Classic Hits yang pastinya masih asik buat didengerin, buat Semutan Fox yang mungkin hari ini atau di siang hari ini lagi di jalan, buat nemenin Semutan Fox di jalan, atau buat nemenin Semutan Fox beraktivitas, ataupun buat Semutan Fox yang mungkin goler-goler aja terus scroll-scroll sosmed aja, boleh banget. Nah buat Semutan Fox nih ya, terutama yang lagi di jalan gitu ya, gue sekarang mau informasiin seputar arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar dan sekitarnya. Lintas di seputaran Gatot Subroto nih, arus lalu lintasnya terpantau cukup lancar dulu nih Semutan Fox ya. Cuman Semutan Fox harus ekstra sabar kalau misalnya Semutan Fox nih ngerasain atau ada di seputaran simpang Ubung Cokroaminoto Gatot Subroto Tengah. Nah buat Semutan Fox yang mungkin hari ini lagi jalan-jalan ataupun juga mau kerja gitu pun ya, ataupun juga lagi gabut gitu ya, ngukur jalan aja gitu seputaran Gianyar nih, ngelewatin yang namanya arus lalu lintas di seputaran Batu Bulan, arus lalu lintasnya terpantau cukup lancar. Tapi kalau Semutan Fox nih ke arah selatan, di seputaran Patung Titi Bandar nih ke selatan, arus lalu lintas terpantau cukup macet ya di situ ya. Pokoknya buat Semutan Fox yang mungkin kejebak macet, pelan-pelan aja, sabar-sabar aja ya. Gak apa-apa, nyanyi-nyanyi tipis-tipis aja dulu demenin Go Is di sini. Nah buat Semutan Fox yang mungkin sekarang lagi terjebak macet juga di seputaran Sunset Road, sabar juga. Mawina niki di seputaran Sunset Road simpang Imam Bonjol, arus lalu lintasnya ini niki terpantau sampun mulai rame. Nah ini kabar gembira nih buat Semutan Fox yang mungkin mau pulang kampung, mau nengok orang tua ataupun gebetan nih, ngelewatin di seputaran Jalan Raya Dalung dan Sempidi Luklo dan sekitarnya nih, arus lalu lintas terpantau masih lancar-lancar aja nih buat Semutan Fox. Nah buat Semutan Fox ya mungkin sekarang nih lagi di jalan terus ngerasain lancar-lancar aja, guys nih lancar gaspol. No ya, jangan ya, jangan. Semutan Fox harus tetap yang namanya waspada dan patuhi rambu-rambu berlalu lintas demi keselamatan kita bersama. Nah soalnya nih Semutan Fox udah ada yang nungguin nih di rumah ya, karena Semutan Fox emang gak sendirian.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Memolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang awenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

dari Gigi, 11 Januari. Wih, semua fans ada gak sih yang mungkin anniversary-nya di tanggal 11 Januari? Udah pasti dong ini jadi satu lagu yang wajib banget jadi playlist kalian. Kalau lagi ngerayain yang namanya anniversary ya. Jangan-jangan nih Pak Mang Chandra sedate nih. Anniversary-nya 11 Januari, soalnya udah request lagu ini nih tadi. Pak Mang Chandra sedate di seputaran Munggal Kebukaran Asap. Oke. Sama Niki sampai nyaringin, guys jagi nyapa-nyapa dulu Niki yuk. Kita positif ya Niki Sani Kantun Station, Niki nyaringin gue siaran di program Fox Indonesia Classic. Jangan kemana-mana nggih, pokoknya tetap saringin guys Niki sampai jam 4 nanti. Jinjing, ada siapa? Ada Pak Gengura ya, yang joinan juga di WhatsApp. Makasih, tunggu-tunggu ya lagu-lagunya. Lagunya dari Mayang Sari, tiada lagi. Lagi deh pas sok sama Niki sampai nyarengin jadi request tembang Naf. Akhirnya aku menemukan. Oh, ih senang banget ya yang udah nemuin yang namanya cinta sejatinya. Dijaga kalau udah ketemu gitu ya, udah tahu nyarinya susah. Udah tahu seleksinya sama ribuan orang. Udah tahu doinya udah multitasking gitu ya. Multi talent maksudnya. Jadi kalau misalnya sebentar mau sudah nemuin yang namanya cinta sejatinya, doinya yang udah baik banget, yang udah kece banget, yang udah pokoknya jadi 5% dari isi dunia ini, jangan disia-siain ya. Ada juga Brito Purwo nih di seputaran Sesetan yang request lagunya Rela. Rela, Rela. Janganlah. Rela dari lagunya Inka Kristi. Ini salam-salam buat Nyaman Swastika, Tut Aris Gina Dinastra, Cak Mois dan semuanya aja. Ada Blida Armunanta nih di seputaran Padang Getas. Request lagunya ngikutin aja katanya, siap. Salam-salam nih buat geng-geng kesayangan nih. Ada Alfika, Salma, keluarga semuanya aja nih katanya, siap. Joni Lan Pak Joni di seputaran Buana Indah. Mau request lagunya Teluk Bayur. Ini requestan spesial buat Ngaji Apple di Padang Sambian dan keluarga semuanya katanya nih ya. Joni Lan Pak Joni di seputaran Buana Indah. Dan buat semeton-semeton Fox semuanya nih yang belum disapa, sebentar ya, sabar dulu, sabar-sabar. Soalnya ada satu lagu nih yang udah siap gue is puterin spesial nih buat semeton Fox yang udah joinan di live chat aplikasi Fox Radio. Udah nungguin banget dari tadi nih lagunya Mbok Mang Ming, Tata Janeta, Korbanmu.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.

aransemen ulang nih sama Iwan Fals, Noah, Niji, Gesia dan juga The Massive. Aduh, jempolan-jempolan era-era kita zaman-zaman masih galau enggak sih ini? Iwan Fals, Noah, Niji, Gesia dan juga The Massive. Nah buat teman-teman Fox nih, tentunya ini kemesraan ini belum berakhir ya. Baru juga jam 2:30. Gue Sementan Niki Gala kurang lebih satu setengah jam ke depan nyaringin Sementan Fox di program Fox Indonesia Klasik. Tentunya dengan lagu-lagu Indonesia asik kesayangan Sementan Fox. Nah ini lagunya lagu klasik ya. Boleh buat Sementan Fox yang mau request lagu, kirim salam. Boleh banget buat nemenin gue di sini di WhatsApp 087-808-555-993. Nah, Sementan Fox Go East mau ngingetin buat Sementan Fox semuanya. Sekarang nih, coba cek dulu nih buat Sementan Fox. Jangan lupa masih ada ya namanya nih reward umroh bareng Sanga-Sanga. Atau boleh pilih nih, boleh mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Gue sih ingetin nih Sementan Fox semuanya tentang reward umroh Sanga-Sanga ini, karena ini pasti dong harus pada inget dan harus juga di reminder ya di kalender Sementan Fox semuanya. Harus dicatat nih karena periodenya ini cuma sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Coba cek lagi nih buat Sementan Fox semuanya, apakah udah komplit isi amplopnya? Kalau misalnya masih ada yang belum, guys, apa tuh? Ya, yuk boleh banget buat joinan nih yang namanya reward umroh bareng Sanga-Sanga. Gue bakal ngasih tahu ke Sementan Fox semuanya ini tata cara yang pastinya lebih gampang dari sebelumnya. Oh ya, caranya gimana? Nah, Sementan Fox tinggal ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga, boleh nih ya. Yang balur boleh, yang minyak tanamilah tanammu boleh. Yang penting ini ukurannya 100 mili dan produksinya di atas tahun 2024. Boleh banget nih, boleh beli yang ataupun kirim, boleh yang klasik, boleh juga yang ultimate ya. Yang paling penting adalah produksinya di tahun 2024 ke atas dan juga ukurannya yang 100 mili. Jangan lupa nih kemasan yang tadi, jangan lupa digunting menjadi dua bagian ya. Nah udah gitu, Sementan Fox jangan lupa buat siapin amplop. Amplop yang agak gede ya, jangan amplop yang THR-THR tuh. Siapin juga nih amplop, masukin itu semua 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga tadi. Dan jangan lupa nih, lampirkan juga nih fotokopi KTP Sementan Fox, sertakan juga nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Dan yang paling penting juga di bagian luar amplop Sementan Fox, jangan lupa ditulis juga nih, Sementan Fox termasuk karyawan kah, konsumen atau kasangasian. Fix guys, udah komplit semuanya. Nah, kalau nih udah komplit semuanya, silakan aja langsung kirim ke Fox Radio Bali atau juga bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor Kutus-Kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Siapa tahu nih Sementan Fox yang menang nih ya, karena nih Sementan Fox harus banget nih banyak ngirim, karena semakin banyak ngirim semakin besar juga peluang Sementan Fox untuk menang.

103,3 FM Voice of Sangat-Sangat Rela. Inka Kristini sudah mengudara Semutan Fox menuju di jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Nah, buat Semutan Fox yang mungkin hari ini atau di siang hari ini, menjelang sore hari ini, lagi goler-goler, lagi setrika gitu ya, semangat setrikanya yang udah numpuk dari berhari-hari gitu ya. Semutan Fox yang mungkin juga hari ini lagi baru bangun nih, enak banget, yang dapat boci, yang dapat bubuk siang gitu ya, kayak Molo Sumar nih. Ini Molo Sumar katanya nih baru bangun, siap, gak apa-apa deh, yang penting udah nemenin Gois juga ya, tadi udah nemenin, sekarang lagi nemenin gitu ya. Nah, buat Semutan Fox yang baru joinan, Gois nih nemenin Semutan Fox di program Fox Indonesia Klasik, tentunya dengan lagu-lagu Indonesia Klasik Hits yang pastinya asik banget buat didengerin lagi di tahun ini. Nah, jangan kemana-mana, pokoknya gue stay tune nemenin Semutan Fox sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Nah, Semutan Fox, tugas Semutan Fox biar gak ketinggalan informasi dan juga updatean-updatean terkini di radio kesayangan Semutan Fox. Jangan lupa nih buat joinan dan ikuti nih sosial media di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Dan Instagramnya nih ya, di follow ya di @99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, buat Semutan Fox yang udah punya aplikasi Fox Radio, boleh banget nih buat nemenin gue siaran di live streamingnya. Gue juga lagi live siaran ya, dari tadi banget gitu ya. Nemenin Semutan Fox di aplikasi Fox Radio sambil interaksi sama Gois, boleh banget chat-chat Gois di live chat aplikasinya ya. Nah, buat Semutan Fox juga yang udah nemenin gue siaran tapi radionya udah usah, abis itu memorinya abis, gak bisa download aplikasi, gak apa-apa. Aja join di website foxradiobali.com, boleh banget tuh dipilih, ada Fox 102, ada juga Fox 993. Semutan Fox tinggal pilih aja di Fox 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, satu lagi nih buat Semutan Fox yang mungkin bertanya-tanya, Gois mau request lagu kirim salam kemana dong? Kalau ada pertanyaan juga kemana dong? Boleh banget nih chat di WhatsApp 087808555993. Catat naik lagi sekali, ambil handphonenya dulu, coba 1, 2, 3, ambil handphonenya udah. Chat Gois di WhatsApp 087808555993.

0: mulai sekarang. Gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.

Pops Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Chris Patih, Mengenangmu. Coba, Smotor Fox kasih tahu ke gue nih. Udah berapa tisu Niki yang udah habis Niki Smotor Fox dengerin lagu-lagu yang tadi mederet gitu ya, buat teman-teman yang lagi galau, buat Smotor Fox yang mungkin lagi galau, biar tambah galau gitu ya. Biar tambah galau, diputerin lagu yang paling galau nih sama gue nih ya. Buat Smotor Fox nih yang baru joinan, gue is nemenin Smotor Fox terkiring program Fox Indonesia Classic yang tas malah jebos ya di Gala Papat Sanjo.

banget ya pas lagi kebus-kebus gitu ya sebentar Fox. Pas udah kebus, aduh napi deh minum nih kayaknya. Napi mana muntan minum es-esan. Coba aduh meniki sebentar Fox. Cek aduh meniki informasi senilai cerita yang saking detik health.com. Ini beberapa minuman yang bisa meningkatkan risiko terkena kanker. Oh. Favorit siapa nih? Minuman yang pertama, minuman beralkohol nih, Smaller Fox. Nah, ini nih bisa jadi ini adalah pemicu utama. Mengapa berbahaya? Ini ya, karena alkohol ini melupakan zat karsinogenik atau zat pemicu kanker gitu ya. Yang saat tubuh mencerna alkohol, zat tersebut diubah menjadi senyawa beracun yang bernama asetaldehida. Risiko kankernya ini seperti risiko kanker payudara, kanker hati, kanker usus, juga bisa menyebabkan juga kanker mulut, tenggorokan, dan juga kerongkongan. Ya buat teman-teman Fox nih yang pecinta manis-manis, coba Niki minuman sane manis-manis seperti minuman bersoda, boba, dan jus kemasan. Kenapa berbahaya tuh ya? Karena nih ya, di dalam minuman yang tinggi gula itu mengandung kandungan gula yang sangat tinggi, dan secara tidak langsung ini bisa merusak sel dan juga memicu obesitas atau kelebihan berat badan, Smelter Fox. Nah, cuma itu aja nih. Smelter Fox juga bisa nih ngerasain yang namanya lonjakan insulin dan juga peradangan kronis di dalam tubuh. Ada juga nih resiko dari meminum minuman yang tinggi gula ini seperti kanker rahim, kanker payudara, kanker usus besar, ataupun juga bisa menyebabkan kanker pankreas. Gimana gue is, ya udah deh nggak usah deh minum yang dingin-dingin, minum yang kebus-kebus aja nih. It's ternyata nih ya, minuman yang diminum terlalu panas di atas 65 derajat Celcius juga bisa berbahaya. Kenapa gitu? Karena nih Smelter Fox Niki, kebiasaan meminum kopi, teh ataupun sup yang masih sangat panas ataupun mendidih, Niki bisa menyebabkan luka bakar fisik yang berulang pastinya pada dinding saluran pencernaan bagian atas. Nah, kerusakan jaringan yang terjadi terus-menerus Niki memaksa sel ini untuk membelah diri lebih cepat guna memperbaiki luka yang meningkatkan risiko mutasi sel. Biasanya nih ya, Smelter Fox, resiko kankernya adalah kanker esofagus. Aduh, jeng

0: Vox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Vox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie cie cie.
4: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mi, jegadi aing mi ne mo. Len ne len gati ne. Jek seger nih, bonin seger-seger.
4: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini, Mok, travel size nih malesing, Mok.
4: Tan Bli, ulung dasar lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
5: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
4: Dados nih kematumbasan mangkin ring Vox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Vox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nong dasar lima tali manten. Miring, numbas mangkin ring Vox Radio Bali, utawi TikTok Shop Vox Radio Bali.
6: Bernostalgia di Vox Indonesia Classic.

Daya Indonesia menjemput impian. Club Project nih, 9 sudah membawa kita di jam 3 lebih 17 menit. Nah, buat 9 Fox yang baru Niki joinan, kita nggak goes Niki nyarinya 9 Fox 3 program Fox Indonesia Classic. Untuk teman-teman Indonesia Classic yang pastinya masih asik buat didengerin saat ini. Nanti ya di jam 4 sore, jadi gue punya waktu ini kurang lebih 45 menit ke depan buat nemenin Smetan Fox beristirahat ataupun apapun nih aktivitas Smetan Fox di minggu sore hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar gitu ya. Dan buat Smetan Fox juga, jangan lupa untuk selalu stay tune dengerin Fox Radio Bali, biar nih semua moodnya tuh tambah baik ya. Apalagi besoknya hari Senin, biar siap nih menjalani hari Senin. Nah, sebenarnya Fox guys punya informasi yang baik dan juga informasi yang penting banget. Nih, pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo, nomor Kutus-Kutus Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali. Ini pastinya kini dengan bangga nih mengumumkan sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate. Pastinya produk dengan racikan yang lebih ultimate. Nah, tugas Smetan Fox adalah waspada di produk-produk palsu. Soalnya nih ya, produk asli Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan pastinya bakal ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Nah, buat Smetan Fox yang masih bertanya-tanya informasi harganya, terus mau nanya-nanya tentang keaslian produknya, ataupun yang pengen tahu banget kayak gimana sih kemasannya emang sekarang, nah boleh banget nih buat Smetan Fox semuanya dan juga konsumen semuanya untuk mengunjungi platform resminya. Boleh di Instagramnya, jangan lupa di follow ya, di @sanga_bali, ataupun juga boleh banget cek di website www.balihealingoil.com, atau satu lagi nih boleh banget di www.sangasangaofficial.co.id.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.

budaya Indonesia, teman tapi mesra. Ratu Semoton Fox sudah membawa kita di jam 3:30 sore. Aduh cepet banget nih gue nemenin Semoton Fox siaran. Cekret, cekret, cekret, udah 3:30. Nah buat Semoton Fox nih yang masih joinan, makasih banget ya udah stay tune nemenin gue siaran di program Fox Indonesia Klasik. Jangan kemana-mana, masih ada setengah jam ke depan gue nemenin Semoton Fox untuk teman-teman Bali. Untuk teman-teman Indonesia Klasik kesayangan Semoton Fox. Nah buat Semoton Fox nih guys, mau sapa dulu nih. Ada Mbok Tuh Febri di seputaran Dharma Sabah. Mau request lagunya Alda Risma. Coba cek dulu. Mbok Tuh Febri masih gak stay tune nih. Soalnya ntar lagi nih lagunya mengudara. Kalau gak guys mau skip aja. Bukan akal-akal ini guys nih. Ngaji apel susu menikah sampai nyaringin ya, rengu bidangan Padang Sambian, mentan Mbok Yastini, nikisannya sampai nyaringin titiang, request lagu baik-baik sayang sia, baik-baik juga nge, jaga kondisi, jaga kesehatan, baik-baik tuh makanannya juga dijaga nge. Susu memulih niki mentan Mbok Ira Susiadi, jadi request tembang niki kangen band. Oh, mentan masih niki Pak Wayana ya, rengu bidangan pedongan yang hadir. Tanya nih salam-salam buat dia. Sebut nah ini dianya siapa. Dia, hanya dia. Beli Gusti Ardana Niki Suksema sampai nyaringin Reng Benggianyar. Bu Sudiani Niki Suksema Moali Niki sampai nyaringin gue Is. Request lagunya Vidya Aldiano. Okay, harus tetap tersenyum ya. Wentan Bu Bur Arini, Mbok Yan Bur Arini nih. Lagunya Nika Ardila udah mengudara tadi nge. Abah Waisel suksema sampai nyaringin Bu Sekaryani ring ke Bu Iwo. Wentan masih Niki Budget tuh Sri. Ring udangan Bangli Niki suksema sampai nyaringin ya. Bentar, gue mau sapa dulu nih buat Semoton Fox yang udah joinan di live chat aplikasi Fox Radio. Aden, bentar. Icicit. Oh ya, nih ada Beli Bagus Adi di seputaran Gianyar Timur. Gianyar Timur itu di mana? Desa apa ya namanya ya? Gianyar Timur tuh masuk yang mana aja tuh? Coba chat gue istimun yuk di live chat aplikasi Fox Radio. Dan satu lagi nih Semoton Fox Wenta Niki Gumiaraken. Niki suksema Niki sampai nyarengin Niki. Dan Semoton Fox make saming eh. Nah, buat Semoton Fox yang bertanya-tanya, apa tuh aplikasi Fox Radio? Apa tuh live chat aplikasi Fox Radio? Emang bisa interaksi di situ? Bisa dong. Buat Semoton Fox yang mau juga komunikasi sama penyiar-penyiar Semoton Fox di sini di 99,3 FM, boleh banget nih buat download aplikasi Fox Radio di Play Store ataupun di App Store nge. Aplikasinya ini Niki gratis Semoton. Nah, Semoton Fox tinggal nyiapin aja Niki yang namanya email, password dan juga username yang Semoton Fox mau pakai nanti. Ini aplikasinya Semoton Fox bisa liatin gue lagi siaran nih. Dan juga penyiar-penyiar semuanya nih bisa banget buat Semoton Fox intipin tuh ngapain aja tuh pas lagi

Lali Bahana Budaya Indonesia. Semua orang sampun nang Niki Lali. Tetap saja Niki nyariin gois, Niki mentah tembang wawasan Niki sareng Titu, Tika Tiwi gitu ya. Malu-malu dong. Aduh, kalau orang normal sih ya, kalau misalnya ketahuan bohong tuh malu. Tapi kalau misalnya nih orangnya kalau misalnya dia ketahuan bohong ya udah balikin aja nih, diserang aja orang yang nuduh-nuduh. Aduh, semotor box guys, Niki nyaringin semotor box. Oh, bentar Niki mau tuh Febri, Niki jepret. Lagi nyai ceper. Oh, bener nih, lagi beneran nih. Pokoknya nih beneran nih, katanya nih lagi stay tune nih. Ya, dengin Niki guys ceper-cepernya nih. Oh, sambil metandeng, sambil mejejaitan, nemenin gue siaran. Oh, biar kiriminnya Niki, nampun me... Wih, enggak aja jadi. Baru juga 10 menit yang lalu nih ngirimin ceper kan. Terus Niki semotor box, makin coba bayangin nih. Sekarang nih lagi ngepap nih ya. Ngirimin foto Niki misi, ampun jadi Niki cepernya. Ampun misi sampean duras, ampun misi sing-sing. Oh, menjepen 10 menit ampun beda di canang jegek nih. Cara mau tuh Febri ini jegek nih. Bisa sapa-sapa dulu Nikinya, mau tuh Febri semangat buat ngelanjutin ceper-ceperannya. Nge, benten mau Ira Susiadi, Niki sana sampai nyaringin titik. Ampun, Niki sampau usah Niki. Mana Pak Karuna ya, saya Niki sana sampai nyaringin titiang. Oh, tapi Niki kirimnya es kelapa muda. Es kelapa muda nih katanya, tiang minum Niki gue tanpa gula. Soalnya Pak Karuna ya sudah manis. Bercandongnya. Bece nih ke pang kerasa Niki khasiatnya minum kelapa muda, tapi yang gak usah diisi gula ya. Nah, isi es dikit kan kenapa. Wadah Satriani, Niki suksama sampai nyaringin. Wah, nak pamer-pamer, Niki semeton. Niki mau Satriani, Niki pamer sampian api, Niki nge? Sampian peras kah nih? Sampian api, Niki mih jegeksan pun misi tetuesan bara-bara bena Niki. Sampian api, Niki mau dek. Mau langsung ngetik, Niki. Tungguinnya. Semua malin Niki mantap pada pego. Niki sana sampai nyaringin titi ya. Requestnya gabungan aja deh. Siap. Beli doping SDC. Suksama Niki sampai nyaringin Bayu Batu Bulan. Bo Jitu Sri. Niki sana sampai nyaringin Lanbo Sekaryani. Niki Rengowi dan Kebo Iwa. Niki sampai nyaringin titi ya. Nah, majarin sementara Fox. Niki sana kata SDC. Niki nyaringin gue Syara. Suksama peng banget. Tapi malin Niki sementara Fox titi ya. Niki sana sampai nyaringin gue siaran. Renggal ada sebuah besar. Niki kayak kelar rapi kemata dikit tugas-tugas semeton Fox. Cuci jahitan ampun, manteng ampun, bubuk siang ampun. Aduh, gantiannya malah jebos gue istri bubuk siang.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.

0: sayang, maafin juga ini ya. Kita harus berpisah dulu hari ini. Aduh, buat semua terpaksa sarang sami niki sung sumai pemangan niki ngampun nyarengin gue siaran. Raina nih makin niki full sarang gong is kantornya semua terpaksa. Duh magi aja semua terpaksa niki tempat kantornya nyingain gue siaran, merengin gue siaran ya. Jaga kondisi, jaga kesehatan niki semua terpaksa sarang sami. Astungkar kena rayu sarang sami. Weekend depan niki kecundang sarang gong is malin niki ring program Gita Suara Bali. Untuk teman-teman Bali Hits kesayangan semua terpaksa. Lan, bentar masih niki lanjut ke Fox Indonesia Classic. Nah, sementara pas sarang sami niki nuna sih mampir mangan niki yang mentor kayak wanti tang enter program saya. Sementara pas ring rahin ini mangkir. Langsung ke mantan yuk niki ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar.
1: Maafkan
0: niki titen jadi pamit undur diri demen niki nge. Tetap tumbuh niki jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali lan Gong Is dari kene. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga, sing ada lawan. Semua Fox, sinar terdengar untuk para Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Padalawan.
1: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of Sangasanga. Hai hai hai, selamat sore Foxian dan semeton Fox. Apa kabar sore hari ini? Seperti biasa barengan Bella Octavia, kali ini akan menemani Foxian dan semeton Fox dari jam 4 sampai jam 6 sore, hanya di chat Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali, kali ini edisi ke-21 Poster Indonesia di tanggal 24 Mei 2026. Ada siapa aja sih yang menemani? Ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi N. Hai as creative producer, dan Iya Sagip as production.
1: Poster

0: Lagu miliknya Nanda Chandra Setara. Bye-bye. Bye-bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
0: Di posisi 20, kali ini lagunya yang lagi viral banget, Fosian dan Smeton Fox, tapi harus turun sebanyak 6 peringkat di posisi 20. Lagu miliknya Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Memang ya, lagu ini tuh bikin kita pengen kembali lagi ke kota yang sama, tapi ada si dia, yap, si dia yang selalu membuat kita jatuh hati, Fosian dan Smeton Fox.

0: masuk menjadi new entry kita di posisi 19. Ah, ini mah bestinya Bella yang punya lagunya Foxia dan Smeton Fox. Lagu miliknya Topati dan Meiska. Ingin ku miliki. Asik. Yap, lagu ini populer pada tahun 2012 oleh Ruth Sanaya yang bercerita tentang cinta terlarang. Tahun ini juga lagunya dibikin next level oleh Topati sebagai penulis lagunya sendiri, Foxia dan Smeton Fox. Karena gak mau sendirian dan pengen lagu ini terdengar lebih fresh, jadi Topati ini memilih Meiska sebagai penyanyi yang terlibat di dalam proyek ini.
1: Poster Indonesia, new entry.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Di posisi 18, Foxy and the Smooth-Tone Fox baru aja naik satu peringkat. Lagu baru miliknya Sheila on 7, Sederhana. Lagu Sederhana dibuat oleh gitaris mereka, yaitu Eros Chandra, yang kemudian disempurnakan oleh dua personel lainnya, Duta Mojo dan juga Adam Subarkah.

baru aja naik satu peringkat nih Foxia dan Semeton Fox. Lagu miliknya Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Makna lagu ini ya, Fox

Indonesia. Naik satu peringkat, Foxian dan Smetan Fox di posisi 16. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Tau gak sih Foxian dan Smetan Fox? Ariel, walaupun suaranya sangat ngebas dan bagus gitu, ternyata Ariel tuh suka banget loh makan pedas. Sampai ada di salah satu wawancara televisi, ia meminta makanan pedas sebelum on air. Gimana tetap bisa suaranya sebagus itu ya? Emang kalau gift dari Tuhan tuh emang beda, Foxian, Smetan Fox.

melalui versi terbaru yang terasa lebih segar dan matang. Ini tuh kayak ngelengkapin lagu ini Foxian dan Smeton Fox. Tapi sayangnya lagu ini harus turun sebanyak 4 peringkat di posisi 15 di Lestari Perahu Kertas. 15.

sama Tom Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny Ake. Mang dilang sakit Sunny kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sunny sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sunny meresidai.

0: Rupiah Kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

juga sama nih Foxian sama Tone Fox. Sebanyak 4 peringkat berada di posisi 14. Toh Pati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Lagu yang menyuarakan kerinduan akan kepercayaan yang utuh dalam sebuah hubungan. Emang masih ada kepercayaan yang utuh Foxian dan sama Tone Fox zaman sekarang? 14.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Posisi Anda semua Town Fox, balikan lagi barengan Bella di chart poster Indonesia. Kali ini baru naik 3 peringkat. Di posisi 13, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Wah, kalau lagi mencintai seseorang tapi gak ada arahnya, kira-kira Foxy Anda semua Town Fox bakal lanjutin atau lepasin aja? Agak susah sih ya. Kita tanya Rizky Febian aja gimana?

naik 3 peringkat berada di posisi 12. Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Tahu gak sih, Yofi Widianto ini selalu aja mencari talenta-talenta muda yang hebat. Jadi, pemilihan Gania di lagu ini karena memang Gania ini memiliki sesuatu yang berbeda dari lainnya. Ya udah deh, pengen tahu kan apa yang membuat berbeda? Dengerin aja satu single, Relung Hati di posisi 12.

0: Itu lagu yang dipopulerkan oleh grup musik NPD, yang mana trio pendatang baru di industri musik Indonesia. Jadi ya, digawangi oleh 3 konten kreator, yaitu Niki Putra, Mario Kaisar, dan juga Kev, yang sebelumnya dikenal di media sosial. Tapi di antara mereka ini, yang mana sih yang paling NPD? Yups, NPD dulu yuk, di Sempurnanya Aku, di posisi 11, naik 2 peringkat. 11.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Posisi sebutan Fox, balikan lagi di posisi 10. Siapakah dia? Lagu miliknya Ghea Indrawari, Seribu Kali, yang turun ternyata merosot cukup jauh sebanyak 6 peringkat. Jadi ya, Fosian Smoton Fox yang belum tahu ya, lagu ini bener-bener deh ngajak kita buat bucin dan kembali lagi sama orang yang sama walaupun sampai 1000 kali. Mau gak? Mau lah kalau orangnya tepat.

0: Radio. Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
1: Kan beli dikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang terbecil.

Indonesia. Baru aja naik 3 peringkat Voxiano Semeton Fox. Lagu miliknya Mahalini di posisi 9 untuk yang bersamanya. Jadi ya, Mahalini ini menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan. Jadi, ia tuh sering banget terlibat dalam kegiatan amal dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama terkait dengan masalah sosial yang dialami oleh anak-anak dan lingkungan.

siang dan Sebutan Fox balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini ya, lagu yang sangat dalam menusuk relung hati Foxian dan Sebutan Fox. Lagu miliknya Ivan Seventeen di posisi 8, Jangan Paksa Rindu yang naik satu peringkat. Jadi ya, digarap bersama Opik Kurdi, lagu ini bercerita tentang hubungan yang perlahan mengalami perubahan. 8.

0: lagu ini suka banget deh, Foxian dan semua Tone Fox. Kayak kita harus kita buat menyenangkan. Dalam hidup kita buat semuanya lebih menyenangkan, Foxian bersama Bernadia. Lagu yang baru naik satu peringkat di posisi 7.
1: Yah,
0: lagunya Bernadia yang ini tumben ya yang gak galau. Bisa kita dibuat galau, tapi kita sekarang dibuat untuk menikmati segala sesuatunya. Kita buat menyenangkan yuk. Posisi 7, Bernadia.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik satu peringkat Foxy and the Smoton Fox di posisi 6, Yovie Widianto, Kim Neida Kini. Dengan aransemen yang lebih segar, kolaborasi tetap memunculkan elemen nostalgia sehingga sangat relevan dengan pendengar lama maupun baru. Ya udah, gimana kalau kita dengerin bareng-bareng yuk? Posisi 6, Yovie Widianto, Kim Neida Kini.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Dirilis baru aja nih Foxian dan Semeton Fox di tanggal 6 Februari 2026. Haha, dengan cepat menyedot perhatian penikmat musik Indonesia karena menawarkan nuansa yang kontras dengan karya-karya Sabrina sebelumnya. Di posisi 5, Sabrina Leonor, haha, naik satu peringkat.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Turun 3 peringkat Fox Yan dan Semeton Fox, lagu yang relate untuk seseorang yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, namun selalu tidak cukup di mata pasangannya. Ayo, ada yang lagi ngerasain? Posisi 4, Fear Gone Tak Setara. 4.

kualitasnya sangat tinggi. Terlihat dari sedikitnya 129 ribu postingan di TikTok yang menggunakannya sebagai musik latar. Wah, naik 2 peringkat di posisi 3. Salpiadi ada titik-titik di ujung doa.

Gotcha. Polsianus Beton Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini Bella bakal updatein yang sudah berada di posisi 2, Anji Putus atau Terus yang naik satu peringkat. Jadi ya, lagu ini tuh mengisahkan tentang momen emosional antara kedua pasangan yang bingung mau melakukan

0: Radio.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngeenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malepisan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Fungsi ada sebut on Fox. Kali ini Bella bakal updatein dulu dari posisi 10 hingga 2. Siapa aja sih yang sudah bertengger di posisi 10? Ghea Indrawari, 1000 kali.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Pongsiana Semeton Fox kali ini gabungan lagi masih di chart poster Indonesia. Di antara Foxian dan Semeton Fox ada yang pernah menjadi cegil. Wah, ini judul lagu miliknya Nabila Takiyah yang mengisahkan tentang seseorang yang tengah jatuh cinta dan ingin menjalani hidup bersama sang pujaan hati. Saling setia, menua bersama dalam hubungan yang dilandasi komitmen dan kebersamaan. Caelah, bisa gak? Bisa dong. Yap, ini lagu menjadi jawara di minggu ini. Peringkat 1 jawara minggu ini, Nabila Takiyah, Cegil, naik 1 peringkat dan sudah bertahan 13 pekan. Ucapin dulu selamat yuk. Congratulations. Selamat. Posisi pertama kita, jawara kita, Nabila Takiyah, Cegil.
2: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

0: Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, Simply The Best Station. 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Wah, Foxianis Meton Fox. Gak kerasa ya, di hari Minggu yang bahagia ini, Bella Octavia sudah menemani kurang lebih 2 jam. Dan sudah waktunya pamit undur diri. Jangan lupa dengerin Fox Radio Bali setiap hari, detik, menit, setiap waktu pokoknya ya. Dengerin Bella Octavia juga ya. Dan pastinya di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini edisi ke-21 poster Indonesia di tanggal 24 Mei 2026. Ada siapa aja sih? Pastinya ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagib as production. Sign out from Poster Indonesia. See you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Bye.
3: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
4: 99,3 Fox Bali.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Indigo Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan, rahajeng sore sama Ton Fox. Selamat hari Minggu Dumun Niki ya, selamat berlibur. Dan kali ini tentunya kalau di akhir pekan pastinya ditemani sama GVB ya, Ring Indiga sampai jam 8 malam nanti. Yuk absen-absen Dumun.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Waduh, Niki Semeton ya, kalau dengar lagu Kekasih Gelapku pasti langsung kebayang sama hubungan yang disembunyikan ya Semeton, sama seperti lagu dari Ungu Puniki kenten nggih. Kira-kira Niki Semeton, apakah ada yang pernah jadi kekasih gelap Niki? Waduh. Jangan dulu Niki aneh-aneh Semeton ya, karena hubungan yang sehat itu harus jelas arahnya, jelas statusnya juga, dan gak bikin salah satu pihak cuma jadi bayangan mantan Semeton ya. Nah malam ini bareng GVB di Fox Indigo tentunya, daripada jadi kekasih gelap, mending jadi Semeton yang terang-terangan request lagu favorit kenten G. Jadi sekarang GVB open request di hari libur puniki, di hari minggu puniki, boleh banget Semeton untuk mengirimkan lagunya, salamnya, ceritanya, ataupun sekedar absen saja kira-kira berlibur melali atau perjalanan pulang kampung napi kengken nih kira-kira. Karena di Fox Indigo tentunya setiap lagu selalu punya kisah yang kadang relate sama kehidupan Semeton, iya atau tidak.

0: ge. Enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Moge, Niki, jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh?
0: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian Niki, ge. Minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sangat-sangat ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh Niki kebakte hija-hija cek tempelur ruwet untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran

Gwing Adelawan. Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing Adelawan.

99.3 FM Fox Radio Wali Bahana Budaya Indonesia. Yah, kalau dengar lagu Hai Apa Kabar dari Giselle ini, rasanya memang kayak lagi menyapa seseorang yang sudah lama tidak bertemu, Niki sama Tan G. Dan ngomong-ngomong soal apa kabar, Niki ya, kebetulan G Febi kan baru inget ya, ternyata lagi 3 hari sudah Idul Adha. Artinya ada kaum muslim yang juga beribadah, bertemu keluarga besar, dan mungkin juga agama lainnya menyesuaikan karena hari libur ya, jadi bisa bertemu sama keluarga besar juga, justru saling berkumpul keluarga ya rasanya. Kadang memang yang bikin deg-degan itu justru pas ketemu keluarga yang jarang ketemu gitu, iya gak sih? Kadang yang capek nih ke sama Ton ya, bukan membantu di dapurnya, tapi momen-momen canggung pas baru duduk itu langsung ditanya kerja di mana sekarang, kapan nikahnya, udah punya pacar atau belum, iya gak sih semeton? Rasanya langsung energi itu mulai habis tersedot kenten gih. Nah biar semeton Niki gak terlalu canggung, Niki wenten beberapa tips simple yang gak Febi dapatkan dari Mbah Google Niki ya, untuk biar semeton bisa nyambung sama keluarga yang jarang ketemu kenten gih. Jadi yang pertama tentunya jangan sampai untuk nunggu, saling nunggu ya, harus mulai juga duluan untuk cari topik yang ringan, misalnya tentang makanan yang simple-simple saja semeton dumur, jangan langsung yang ke politik yang bikin pusing kenten gih, atau apapun yang bikin pusing. Jadi mulai saja ke hal-hal sehari-hari seperti makanan ataupun juga cuaca dados niking gih. Terus juga yang kedua, jangan langsung bahas kerja, gaji ataupun jodoh Niki semeton ya, kasih suasananya cair dulu dengan hal-hal kesehari-harian dulu kenten, baru nanti ngalir sendirinya kenten. Terus yang ketiga adalah coba pakai pertanyaan yang terbuka. Jadi maksud dari terbuka itu adalah jawaban yang pertanyaan yang tidak mengandung jawaban hanya iya atau tidak. Misalnya kerja masih di situ ya, jadi kan jawabannya hanya iya atau tidak kenten guys semeton. Lebih baik coba ditanyanya sekarang lagi sibuk apa belakangan ini. Otomatis pasti jawaban akan panjang kali lebar kenten guys semeton. Dan yang paling penting ini guys semeton, dengarkan lawan bicara. Jangan cuman hanya nunggu giliran ngomong, tetapi lawan bicaranya ngomong kita malah lain-lain atau main HP nih ketendados semeton guys. Kadang memang orang merasa nyaman bukan karena obrolannya sempurna manten, tapi karena mereka merasa didengarkan apa adanya. Wah, memang pada akhirnya semeton yang paling berarti adalah menerima seseorang dengan segala cerita dan kekurangannya, sama seperti lagu dari Hindia, Everything You Are.

Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: baju.
1: 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Racun. Wah, kadang ya yang disebut racun dunia itu bukan hanya wanita, bukan hanya seseorang yang diidam-idamkan, ataupun sekedar makanan enak juga disebut racun ya sebutannya, karena selalu membuat kita ketagihan, apalagi kalau misalnya ada diskon-diskon tanggal kembar biasanya. Tapi juga sesuatu yang sesekali coba langsung ketagihan ada juga nih dalam bentuk produk herbal nih kesempatan, apalagi ya yang bikin badan nyaman terus juga pikiran jadi rileks. Wow, memang ini kalau ngomongin soal racun yang nyaman, ternyata Sanga-Sanga ini sudah kembali menghadirkan produk ultimate Sanga-Sanga nih kesempatan ya. Memang ini racun semesta nih ya, untuk memberikan kesehatan pada tubuh kenten guys semetan. Dan ultimate Sanga-Sanga Niki sudah hadir lengkap ya, tidak hanya berupa minyak balur, tetapi juga ada skincare, terus juga ada sabunnya, ada juga bubuk Sanga-Sanganya nih kesemetan ya. Dan khusus untuk minyak balurnya Niki menggunakan 140 bahan alami pilihan. Wow, sudah semakin membuat kita ketagihan nih kesempatan. Dan diracik tentunya memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh dengan aroma Niki bunga lavender. Siapa di sini yang suka bunga lavender? Karena Gek Febi suka banget banget sama semua bunga lavender nih kesempatan ya. Memang karena bunga lavender itu kan juga bisa menenangkan pikiran, ditambah juga sensasi hangat gitu saat dibalurkan. Tentunya kemasannya Niki modern dengan aromanya yang segar, tentunya tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya nih kesempatan. Untuk info lebih lengkapnya, semeton bisa langsung datang meriki nake datang langsung saja ke Fox Radio Bali, tentunya di Jalan Gatsu Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa juga pesan via online-nya nih kesempatan. Dicatat dulu Niki nomornya di 081-993-100-102.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan se-geng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa se-geng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu. Via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Mahal ini sampai menutup mata ya. Ini requestan spesial dari Bu Joni sareng Pak Joni yang seperti biasa selalu menemani Gek Febi ya selama ada di Indigo kali ini tentunya. Dan tentunya sekarang Gek Febi mau bacain Dumun, absen-absen dan juga salam-salam yang sudah masuk via WhatsApp-nya Fox Radio. Jadi buat semeton yang belum absen nih ya, karena Gek Febi kepo kira-kira dari mana aja semeton kali ini, Kenten, boleh banget di WhatsApp saja di nomor 087-808-555-993. Niki, Bu Joni sareng Pak Joni katanya salamnya buat besti-besti tercintanya ya, seperti biasa ada Gung Biang Rake, Gung Aji Apel, terus juga ada yang ada di Padang Sambean, dan request lagunya, lagu favoritnya yaitu Mahal Ini Sampai Menutup Mata katanya. Selamat hari Minggu juga buat Bu Joni, suksema. Lanjut Niki Wenten, beli ketut Ana Putra 1000 yang sudah joinan dari Singaraja Kota, sudah hadir sembari memfoto makanan nasi gorengnya. Waduh, jadi lapar Niki Gek Febi, bisa di sini bawa aja nasi gorengnya ke sini, boleh enggak? Makasih ya, semoga dengan mendengar lagu dari Indigo jadi nyaman Kenten nggih makannya. Harusnya lagunya Gusteja Niki sepertinya ya, beli ketut Ana. Suksema banget. Lanjut juga nih ada Pak Tupurwe, saking sesetan juga sudah joinan dan request lagunya Niji. Nanti Gek Febi carikan dulu lagu Niji yang sesuai nggih Pak Tupurwe, suksema banget. Ada juga ini Ki Beli Gede Pase, saking monang maning juga sudah request lagunya Ungu Kekasih Gelapku. Waduh, jangan sampai relate sama kehidupan nyata ya, tapi sudah Gek Febi putarkan juga lagu Ungunya. Terima kasih. Lanjut Niki Wenten, Pak Rai Skobo yang juga joinan Niki saking mengui. Ada juga Abah Waisel Ring Samplangan juga sudah joinan juga ya, dari Gianyar ya. Terus ada Cok Gus Permana juga saking Sukawati sudah hadir. Ada Cak Mbois dari Poh Gading, hai hai. Ini ya, lagunya juga hai, judulnya ya hai apa kabar, dari Giselle juga sudah Gek Febi putarkan. Salamnya katanya buat Gek Febi aja. Terima kasih Cemboiz. Lanjut Niki, ada Yan Bur Arini saking Kesiman. Wow, sekarang kata udah tidak minta maaf lagi karena telat join ya. Terima kasih Ibu Yan Bur Arini, suksema. Ada juga Niki, Ibu Wayan Lastri saking Tabanan. Ada Blimade Hendra Saputra juga dari Tabanan, udah nyarengin katanya salam-salamnya buat istri yang lagi nyait persiapan galungan. Waduh, romantis sekali Niki. Apakah Blimade ikut membantu napiten Niki? Gak apa-apa, yang penting sambil mendengarkan lagu dari Indigo ya, suksema. Wenten juga Niki, Bu Gung Biang Rake yang salam-salamnya buat Bu Joni, Nini Gustai dan juga Bu Tuke Bo Iwe katanya. Katanya request lagunya Republik yang Hanya Ingin Kau Tahu juga Gek Febi sudah putarkan, semoga terhibur. Ada juga Niki, Beli Kadek Suwana saking Pengosekan Ubud yang request lagunya Fodu ya, udah Gek Febi putarkan juga. Katanya Tiang Kadek Suwana bukan Suwena. Oh iya, Tia, terima kasih Beli Kadek, suksema banget. Terus juga Niki, Pak D saking Pego juga sampun nyarengin, katanya Gek Febi kayak artis drama Korea. Waduh, apakah ini agak buram tapi kengken nih. Terima kasih banyak ya atas pujiannya Pak D Pego. Terus juga lanjut Niki, Belian Gen saking Batuan Negara katanya request lagunya Yang Jadikan Aku Yang Kedua. Waduh, mengapa request lagu Niki? Apakah ingin jadi yang kedua? Jangan ya pokoknya, Belian Gen ya, suksema banget. Ada juga Niki, Mbok Kadek Ratna juga saking Seputaran Gersu Timur dan Pasar yang sudah joinan dengan request lagunya Cassandra Cinta Terbaik. Oke, sudah Gek Febi putarkan juga, semoga terhibur Mbok Kadek. Ada juga Pak Putu Julio saking Tulikup Gianyar sudah nyarengin juga sama Gek Febi kali ini. Terima kasih. Dan ini juga ada requestan spesial dari Wiwit sama Eka, Niki bestinya Gek Febi banget ya. Mereka sangat support system Niki sama Tony ya. Terima kasih sudah joinan juga, semoga menjadi rajin Niki joinnya ya. Dan kali ini karena mengucapkan kata-kata spesial buat Gek Febi, karenanya salam buat Gek Febi aja. Gek Febi mau putarkan Dumun Niki, lagu Lebih Dari Bintang dari Lila. Semoga abis ini kalian makin romantis pokoknya ya.

0: Presiden melihat produk sange ngainang kulit tetap nih, lan Presiden melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahada Budaya Indonesia. Itu dia lagu dari Liodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi ya. Wah, kalau memang mendengarkan lagu Sang Dewi ini menjadi topik pembahasan ya semeton di sosial media, karena Liodra ini sempat dibanding-bandingkan di acara sebelah kenten guys ceritanya. Jadi ada yang bilang katanya ada yang lebih bagus daripada Liodra, dan itu jadinya menuai pro dan kontra dari para netizen. Sampai akhirnya di rumahnya Liodra ya, atau di Indonesian Idol sendiri, banyak yang mendukung Liodra untuk membuktikan Liodra ini pantas, dan juga agar Liodra juga mentalnya tidak down kenten guys semeton. Memang sangat solid sekali ini ya rumahnya, yang rumahnya Liodra di Indonesian Idol ini. Bahkan ada yang bilang katanya Liodra tidak perlu membuktikan apapun. Oh, so sweet sekali Niki semeton ya. Ya memang kalau dengar suaranya Liodra pasti merinding Niki semeton. Dan ternyata nih semeton, ada beberapa fakta menarik juga tentang Liodra yang sudah get Feby searching juga dari akunnya cewekbanget.id kenten nggih. Jadi ternyata Liodra ini pernah jadi pemenang termuda ya di Indonesian Idol, karena waktu itu jadi pemenang di usia 16 tahun. Waduh, get Feby 16 tahun kayaknya masih jalan-jalan ke time zone kenten kan enggak ya gayanya get Feby dulu ya. Ternyata Liodra udah memiliki berbagai prestasi nih kesempatan. Dan perjuangannya juga tidak mulus, karena bahkan sempat hampir tersingkir juga di Indonesian Idol. Tapi dengan semangatnya ternyata di Liodra ini bisa menjadi juara satu. Bahkan ya ada kayak gosip-gosip atau mitos, katanya yang juara satu malahan tidak seunggul juara dua dan juara tiga. Ternyata Liodra tetap bisa mempertahankan eksistensinya sampai sekarang nih kesempatan. Ternyata tahayul ya itu ternyata untuk bilang juara satu itu tidak seberapa kenten guys semeton. Jadi sebelum terkenal seperti sekarang juga, ternyata Liodra juga pernah jadi ikut di Indonesian Mencari Bakat waktu masih kecil. Ya memang walaupun dulu belum jadi juara utama, ternyata Liodra ini terus tetap latihan dan tidak menyerah sampai juga akhirnya ikut di ajang Indonesian Idol. Dan yang paling keren Niki semeton, di umurnya yang masih 13 tahun, ternyata Liodra ini pernah menang di Festival Sanremo Junior di Italia, mengalahkan peserta dari banyak negara. Wow. Dari umur 13 tahun sudah membanggakan Indonesia Niki Sematonda. Dan juga Liodra ini juga merupakan salah satu anak didik dari Erwin Gutawa dan juga Gita Gutawa dalam proyek Di Atas Rata-Rata ini namanya. Wow. Ternyata sudah setara Niki Sematon dengan Gita Gutawa. Memang ya Sematon, hasil yang besar itu biasanya datang juga dari proses panjang dan latihan yang tentunya tidak sebentar.

Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau ada 9 nyawa, maunya sama semeton Fox aja pokoknya, tentunya Niki semeton ya. Kadang di rumah tuh mikir, aduh pengen balas-balasin komen-komen semeton lagi kenten. Dan kali ini tentunya malam hari ini GFM mau bacain dulu komentar-komentar yang udah masuk via Facebooknya Fox Radio Bali. Niki suksama banget juga yang udah komen-komen ya di postingannya GFM tentunya. Terus juga sudah meramaikan juga Niki semeton. Dan GFM mau bacain dumun, Niki mohon diantri-antri Niki. Jadi yang pertama Niki wenten dari Komang Samyarse ya. Dari Ceko Maria sudah hadir juga. Ada juga Niki dari Kelungkung, Pak Nyoman Landung juga udah nyarengin. Ada juga Niki Aji Witnyane dari Bedugul ya, sudah nyarengin bagaimana Niki kondisi di Bedugul saat ini. Karena kayaknya GFM minggu depan mau ke Bedugul Niki. Waduh, pamer melali Niki ya. Karena memang kalau ke Bedugul ya, bawaannya itu pasti membawa banyak amunisi jaket ya semeton. Dan setiap mendengar kata Bedugul, bawaannya kayak apakah sekarang hawanya lagi dingin atau kengken Niki Pak Wayan Witnyane. Coba dumun di komen. Terus juga Niki ada Wayan Puspesari juga saking Budaga Kelungkung, sampun nyarengin. Ada juga J2Sri yang sudah nyarengin juga via aplikasi Fox Radio dan juga sudah dari Facebooknya juga. Terima kasih dari Bang Li ya. Terus juga Niki Wenten dari Yan Sutama dari Sangyang Kekeran Mengui, sampun nyarengin juga. Ada Luputu Parwati, ada Camang Mustika, ada Nang Oman juga. Ada Niki Wayan Ena, terus ada Tur Suparto juga dari Tengkula sudah datang bergabung katanya. Terima kasih. Ada juga dari Kupang NTT yang sudah nyarengin. Wow, jauh-jauh untuk mendengarkan yang ada di Bali. Terima kasih banyak ya Bu Bumi Indah ya namanya ini, ATM Bumi Indah. Terus juga Niki Wenten Yan Lolet, terus juga ada Mahesa, ada Ari Dinamika juga, Dengah Sumariana juga ada. Terima kasih yang sudah absen-absen semeton semuanya. Yang lain juga masih bisa ikutan, nanti GFB baca di akhir saat closing karena GFB sampai jam 8 malam saja ya semeton. Thank you.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. For Revenge, penyangkalan ya, yang versi Slow Dumo, Niki Semeton. Memang kalau ngomongin soal penyangkalan, tidak bisa disangkal ya kalau kesehatan itu penting, Semeton. Kadang baru terasa berharganya pas badan yang sehat itu mulai capek, terus juga kurang istirahat, apalagi tiba-tiba udah hari Senin aja besok, Niki Semeton ya. Nah, buat Semeton yang lagi cari produk sanga-sanga aslikan racikan dari Babe Babang Pranoto, Niki, tentunya bisa langsung ke toko-toko terdekat di mana saja, bisa di Kimia Farma, Niki Semeton, terus juga bisa di K24 Apotek, Landring, Century, di seluruh Indonesia, Semeton. Tentunya kalau Semeton di hari Minggu bingung ya mau melalui kemana, The Keranjang Bali, Niki, bisa jadi solusinya buat Semeton. Dan langsung juga bisa mampir dulu, Niki, ke outlet sanga-sanga yang ada di lantai 1, Niki ya, sembari refreshing, Niki Semeton, apang tenjuma dogen, Niki. Dan untuk di The Keranjang Bali, Niki, buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan tentunya untuk di apotek lainnya tersedia di setiap saat, bahkan di 24 jam ya, Semeton. Jadi tinggal datang saja ke tempat terdekatnya, Semeton. Dan tidak terasa, Niki ya, kebersamaan malam ini sareng Gek Feby sudah nyeroscos juga, Niki, 2 jam di Indigo kali ini, sudah di penghujung waktu. Jadi sukses banget buat Semeton juga yang sudah menemani Gek Feby via WA, via Facebook, maupun juga via aplikasi Fox Radio. Tentunya Gek Feby pamit dumun, Semeton. Setelah ini seperti biasa, sudah tahu ya penyiar selanjutnya siapa? Lihat saja nanti pokoknya dengan suara menggelegarnya ya, Semeton. Gek Feby pamit dumun dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98S Kota Denpasar. Gek Feby pamit undur diri. Fox Radio Bali 99.3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing adelawan.

0: Geng Ada Lawan.
1: Kita ulangun. Om Swastiastu sebutan Fox kesayangan Gus Windu tumbuh jedados pini becek kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia, sangat-sangat sing adalah one. Yeay, sebutan Fox kesayangan Gus Windu giring ramaikan dumun megatar sarang Gus Windu yang terus gala solas wengi ring kita ulangun. WA Gus Windu ring WA 087808593 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, follow ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Deje semeton Fox ngeraguang, tresnan geswindu kapiting semeton Fox saming. Antuk puni kering dijeje semeton Fox megenah niki. Sedang ngudiang ke semeton Fox, ngireng semeton Fox nampekin dumun jemaah HP semeton Fox megatre dumun sarangan gusunian tas segala solas wengi ring kita ulangun nge WA 087808 5 3 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah ler sampunang lali download PR sayang tur piragi yang Gus Windu ring Fox Radio aplikasi. Wong ini mangkin sementon Fox akeh pisan sane degeng pisan puniki mecil HP sinambi sirap-sirapan sementon Fox nge. Nanging mangkin Gus Windu pacang ngewedar tips sane dahat membuat pisan. Mangkin kan sedang akeh pisan puniki anake nenten sadar sementon Fox nge. Yening sering pisan puniki nunduk nge pacang niki nyingakin layar HP bes mekelus sajan semeton Fox nyantos leher semeton Fox tur pundak gampang pegel manut saking alo dokter kebiasaan puniki kesenggo antuk istilah teks neck nge dados ngane sekali semeton Fox coba lurusang posisi semeton Fox negak gerakkan niki leher akide-akide taler niki mesandekan puniki patut nyani penyingakan semeton Fox makudang-kudang menit sepele niki semeton Fox nanging angga sarira iraga sarang sami patut taler kajak mangde nyaman nge nenten cuma HP mantan sane patut kecas semeton Fox nanging angga sarira taler giring sayangin angga sarira iraga sarang sami semeton Fox sesayang iraga sarang sami sarang tresna iraga sarang sami cie cie.

sama Tone Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani

0: pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, mulai jemangkin sampun ring wengi rahiner ditengge, nanging sampunang elali megater sarangin Gus Windu ya. Absen-absen calling-calling dumun semeton Fox, sane wenten ring WA 087-808-5-3x993. Suksema terang Gus Windu majang ring beli gede sumayasa saking udangan pedawa buleleng megater majang ring sami penyihara Radio Fox Bali. Talar wentan beli ngurah ini saking undangan tuliko megatra majang ring sematan Fox sarang sami rahajang kompak mesawi terkaya mantan. Talar wentan beli gede pasat saking merpati monang maning wentan Pak Korneasa kesayangan Gus ini saking undangan seririt megatra majang ring ibu kadek Kenry Mek Rene ibu Komang Gunadi sani sedang nguberin rupiah. Semangat nge talar wentan Mbok Yantini saking undangan seladude punik talar wentan Mbok Putu Drupadi saking undangan kuda wenten Mbok Yan Artini kesayangan Gus Windu saking udangan Toh Pati Suksemedahat Bumade Warni talar saking udangan Pengosekan Ubud pun ketalar wenten Pak Gungurah saking udangan Dalung nge megatera majang ring sementara Fox sarang sami beli Made Hendra saking desa tua Marga Tabanan nyarangin Bu Desa Wahyuni talar saking udangan Gianyar wenten beli Dak Sumadi niki saking udangan Sibang Gede nge megatera majang ring sementara Fox sarang sami ke mantan amunika Gus Windu dumun calling-callingnya nih sementara Fox sane durung ke calling malih jebos Gus Windu malih calling nyaning ye sampunane lali sane durung absen-absen dumun semeton ring WA 087808 5x3x993 taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: 99,3.

I Love You, semutan Fox kesayangan Gus Winu, 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan semutan Fox, pokoknya I Love You, semutan Fox sami. Ngiring nih yuk, sarangin Gus Winu. Diolas pisan puniki semutan Fox, sampun dingin, sepi kan dan puniki jahan semutan Fox asane semutan Fox nge ngiring mangkin ring WA 087808533 napi jemput ke sini semutan Fox yuk ke mangulang oleh Kristo mangkin iraga sarang sami ngajeng sarang keluarga timpal-timpal sawitre mitre pokoknya mak sami nge mawina diriki wenten genah sane becek pisan kangen ngajeng sarang keluarga timpal-timpal sami kewawahin malih antuk pemandangan danu sane becek pisan ngiring singgah ke mangolang oleh Kristo semeton genahnya ne wenten ring margi sawo nomor 100 kalih likur di sepacung bitre Gianyar Bali wenten akeh menu ajangan sane medue cita rasa khas wenten ulam ayam bebek nyantos bebas sih nanging ten wenten ulam bawi pokok ne dijamin halal mangolang oleh Kristo talar dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang medue parikrama mawinan iriki wenten genah sane presiden Ampung Kutus tali diri semeton terpastikannya nih cocok pisan kanggen piknik sareng keluarga yuk ke mangolang oleh Kristo mawinan mangolang oleh esetik restoran kesarengin keluihan danu bagus saking sangat-sangat yuk gas.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox mewali Gus Windu pacang calling-calling dumun sematan Fox sane sampun satia nyaringan Gus Windu ring WA 087808 5 3 kali 993. Sane dorong yuk sarengin yuk. Suk semua terang Gus Windu majang ring Bu Desa Wahyuni saking Wudangan Gianyar talar wenten blidek sumadi niki saking Wudangan Sibang Gede megatra majang ring sematan Fox semake sami talar wenten gong biang rakeng ya saking Wudangan Denpasar blidek suwane saking Wudangan Pengosekan Ubur talar wenten beli Made Hendra Saputra Desa Tua Marga Tabanan Bu Made Warni Pengosekan Ubur suk semedahat. Mau putu terupadi saking Wudangan Kuteng nggih. Mau Yan Artini taler saking Wudangan Topati. Berikut taler wenten iki Bu Ketut Mariani saking Wudangan Angantaken. Ini Gusta saking Wudangan Pemedilan. Begater majang ring anak cucu Nini. Mogi state kena rahayu astungkare. Taler wenten Abah Waisel saking Wudangan Samplangan. Beli Yan Gen saking Negara Batuan. Beli Moha saking Wudangan Sidekarya. Pun ke taler wenten Mbok Herlinawati. Beli Putuston Wudangan Yang Batu. Taler wenten Mbok De Asih nggih saking Wudangan Kesiman. Gatra majang ring sementar Fox make sami Yan Mur Arini talar kesayangan Gus Windu saking Wudangan Kesiman punapi gatre Mbok Putu Drupadi saking Wudangan Darma Sabe Bu Made Warsini kesayangan Gus Windu saking Wudangan Nusa Dua Mbok Juli Astariani saking Wudangan Landeh Bangling nggih asapun iki dumun sementan Fox sane Gus Windu calling sane durung ke calling sabar antre malu sementan Fox sane durung nyarengin yo absen dumun ring WA 087808 5 3 kali 993 talar ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Yudis, sampunan dadas bagus-bagus kere semeton Fox nge. Pokoknya semangat makuli, semangat makarya, napi je pekarian semeton Fox. Dumogi je presiden mesari astungkare. Yening semeton Fox makarya ring bage pariwisata. Niki semeton Fox manut saking detik Bali. Tingkat okupansi hotel, taler, restoran ring Bali keprediksi nincap. Ring dase nyantos roras persen rikale peak season semeton Fox sane keprediksi puniki ring galah Juni nyantos Juli kalih tali 6 likur mangkin. Wisatawan mancanegara puniki keperkirakan puniki kantun mendominasi kunjungan mawinan nilai tukar dolar sareng rupiah sane mangkin nincapisan semeton Fox nge ngawinang dane lebih keuntungan rikalaling libur ke Bali. Yadi astun okupansi nincap pelaku hotel ring Bali kesenggo niki kantun nanin kenaikan utawi penincapan ajen kamar sinambi ngitung kondisi ekonomi tur persaingan pariwisata global. Nah punapi niki penampen semeton Fox sami wenten ke semeton Fox sami niki sane mekarya ring bage pariwisata ngiring yuk megater semeton Fox sarengin guru suwinu nyantos segala solas wongi ring WA 087808 5-3x993 taler ring Fox Radio aplikasi.

0: Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, ampura yang puniki goswindu suwe semeton Fox ke. Iwawu ternyata wenten Pak Gongura sane meriki ke Fox Radio Bali semeton Fox. Maktayang goswindu sanganan roti kentan. Suksuma Pak Gongura kesayangan goswindu sampun puniki ngerawain Gus Windu meriki ke Fox Radio Bali. Dumogi sate kena makemi warahayu lantura Gus Windu calling-calling makin semutan Fox. Sampai sate kena mantan semutan Fox ane sampun satya nyaringin Gus Windu ring WA 087808853993 hingga punika wenten Bu Uti Febrian saking udangan Monang Mening. Taler wenten Budi Gus Bawo saking udangan Batu Bulan ge nyaringin Mod Ayu Lestari taler saking udangan Anti Gemangges. Suksema nge temangnya ne sampun wawuru diawan niki sarang YS balik ngiring gentosin maleh yuk beli doping ke bagan kayu bihi taler niki beli kadek saking tampak siring kenten nge beli ansu saking widangan kelungkung taler wenten Pak Gongora saking widangan dalung Pak Mang Chandras data saking munggal kubu Karangasem taler wenten niki Bu Dewati saking widangan Buleleng suksema dahat Mbak Julia Staryani saking widangan Landeh Bangli sampun sami goswindu calling sadi wenten tering WA sama Tuan Fox mogi ceteribur gereng lantura malis sama Tuan Fox nyantos galah solas wengi ring kita ulangun gaskan.

0: semangat full. 99.3.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,4.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mih pedalam pisan semeton Fox, nanging semeton Fox yen imbangang pole gelutan siduri, mendingan iraga sarang sami ngemiletin mangkin reward umroh kesarengin sanga-sanga. Yening semeton Fox neten umroh puniki pacang ngemoleh yang jinah sane akeh nge. Periodenya nih semeton Fox sering tanggal siki Desember kali tali 6 likur. Mantan nyantosnya nih nge, nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur niki. Ngiring mangkin kumpulang sia kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamila tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili puniki patut kegunting dados kali bage. Tur produksinya nih ngelintangin warse kali tali 4 likur. Lampirang fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran tur alamat lengkap, pilih kategori pemilik pemilat mineka di karyawan konsumen miwah sangasian. Tulis kategori pemilat punika ring arep amplop nge, yening sampun sami syarat miwah ketentuan nyane, kirim amplop nyane ke Fox Radio Bali semeton utawi side ke pabrik sanga-sanga sane megenah ring margi sawo nomor ulung dase kutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Elingan semeton Fox nge, sayan akeh semeton Fox ngirim, sayan ageng nalar peluang semeton Fox ngemenangin. Yuk menangkan pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Jangan lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu suk semadar sempenyaringin Gus Windu sematan Fox sane durung nyaringin ngiring sarengin dumun kanton ring WA 087808 5 3 kali 993. Suk semata larataran Gus Windu majang ring Pak Gung ngurasa kemudangan dalung nggih yening Gus Windu puniki meluncur sematan Fox ke Fox Radio aplikasi wenten iki akeh pisan nggih inggih punika wenten beli ketet ari sugeng dinasra saking udangan Padang Sambian megatre majang ring Tupuru Cambois di Apika Putu Drupadi nggih taler wenten Bu Made Sorenadi niki Nini Gusta saking udangan Pamadilan megatre majang ring Butur Sidekarya Butur Keboi Wulan Nini Ita taler wenten Pak Wayan Slamet saking udangan Samplangan taler niki wenten Pak Dewa Nyoman Witnyane nyarekan Gus Windu saking widangan Bedugul. Bu Made Warsini taler suk semedahat nggih saking widangan Nusa Dua taler wenten Mbok Putu Suryatini Mbok Jetu Ceri saking widangan Bangli. Gus Windu nenten surut-surut mau pekeling puniki majang ring sematan Fox sareng sami menawi teh sematan Fox durung meduwe Fox Radio aplikasi ngiring sematan Fox ke App Store miwah Play Store wenten sane mawasta Fox Radio aplikasi irika sematan Fox presiden miar sayang turu miragian Gus Windu sane sedang siaran gaskar sematan Fox ramaikan ring WA taler ring Fox Radio aplikasi.

0: 99.3.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 9.3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, suksema dahar semeton Fox sani sampun nyaringan Gus Windu, mali apisan semeton Fox nge, sampun nang lali puniki semeton Fox, tumbas maka sami produk saking Sanga-Sanga semeton Fox nge, napi mali mangkin produk Sanga-Sanga sani megenah ring Margi Sawo nomor ulung dasi kutos bak-bakan gianyar mangkin bangga mapakeling nyobiahang Sanga-Sanga klasik miwa Sanga-Sanga ultimate produk antuk racikan sane pinih ultimate. Waspada ring produk palsu nge semeton Fox nge, produk asli Babe Bambang Pranoto wantah pacang ngeproduksi antuk aran anyar Sanga-Sanga. Tur wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih antuk ngemas yang keaslian produk lan nguningin harga resmi semeton Fox kesayangan Gus Indu dados ngecek mantan platform Instagram at Sanga-Sanga underscore Bali, talaring website www.balihil oil.com, talering www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
0: Sembilan 9,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampun galas tengah solas semeton Fox. Mungkin galangnya nih Gus Windu pacang calling-calling semeton Fox. Sane sampun nyarengin Gus Windu ring WA 087808 5 3 kali 993. Sane diorang nyarengin kantun wenten galah niki semeton Fox ngantos galas solas wengi sareng Gus Windu nge. Suk semua telah roturun Gus Windu majang ring beli Gus Widu antara saking sida murid Bangli Bu Madewar sini saking widangan Nusa Dua. Murid ketalar wenten Pak Wayan si aja saking widangan Mas Ubud. Suk semua Pak Yan Aji Gundul talar nyarengin Gus Windu puniki saking widangan Buluh Indah. Talar wenten Ketut Mangku Pase saking bangun lemah Bangli nge. Suk semua dahat yening Gus Windu meluncur niki ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Wenten dadong Wahyu saking widangan angan takeng nge. Salam seger kenceng rahayu. Cok Gus Permana suk semua beli tak saking widangan Sukawati. Pak Nyoman Landung penasan kelungkung. Mbok Jerutusri saking langkan Bangli. Pada ketalar wenten Pak Wayan Sugita Kute. Talar wenten Mbok Gusti Ayu Parwati saking widangan Ceko Maria. Mbok Parwati loh putu Nini Ita saking widangan Pemogan Suksema. Talar wenten Bu Wayan Puspesari saking widangan Budaga Kelungkung. Talar wenten Nang Oman saking widangan Abian Base Suksema Dahat. Kak Tiara nyaragin Gusti saking widangan Belah Batu Iwayan Naya. Talar nge Talar wenten Bu Wayan Sugiani saking widangan Karangasem Manggis. Beli Ketut Ari Sugini Nasra hadir Suksema.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebetulan Fox kesayangan Gus Windu, dan ini nindik cuaca. Nih sebetulan Fox nge kepungkur puniki, kadang panas nyentak, kadang sabah puniki tiba-tiba sebetulan Fox. Nah, kondisi puniki sampunang nyanto sebetulan Fox, bedak dumun wawu sebetulan Fox, ngajeng ye putih sebetulan Fox. Manut saking Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan cairan tubuh sanik penting nih ke nge, cukup pisan ngejaga konsentrasi sama Ton Fox, daya tahan tubuh tur nyegah angga sarire mangde denten gelis puniki lemas. Kadang angga sarire punike gelis pisan serasa niki lelah sama Ton Fox nge, utawi nyakitang Prabu sama Ton Fox sami sane ringan-ringan nika nenten je boye je mawinan akeh pikiran sama Ton Fox. Nanging angga sarire sane kuangan cairan utawi kuang minum sama Ton Fox. Dadosnyane ring wengine puniki sambil sante puniki merengang Gus Windu sampunang lali taler minum sama Ton Fox. Ye, sampunang ngecir-ngecir sama Ton Fox. Yeh putih minum sama Ton Fox.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Yunus, sumedahar sampun nantinya terang Gus Yunus, semeton Fox nyaringin Gus Yunus, semeton Fox nge ring kita ulangun rahin ini mangkin. Sus semua talar atau danggus ini majang ring Pak Wayan sini saking undangan Banjar Mas Bedulu. Kalista hadir saking kota Bandung suk semedahat. Beli Made Hendra Saputra saking undangan Desa Tua Market Tabanan. Dewa Putu Astina talar yang berarti kesayang Gus ini saking undangan Kesiman. WPS Pu saking undangan lebih suk semedahat. Tur Suparta Tungkula Kaje talar Wenter Niki beli Tuyong saking undangan Selat Dude. Borai Sukarti talar ge suk semua beli Sangtu Ketur saking undangan si siangan Gianyar. Talar Wenten beli Putu Danan Jaya nyarekin Gus Windu bertiki kembaran Medan Sumur City. Abah Waisel Samplangan Oka Mulyarta saking Widangan Padang Sambian. Tumiar Idawati saking Widangan Medan. Bede Apong saking Widangan Klungkung Tegak. Tumiem Virgo saking Widangan Medan bertiki kembaran saking Widangan Medan Sumur City. Nge beli Bobo Taler Umir Udin Taler nyarekin Gus Windu. Sampun Sami Gus Windu calling sana Wenten ring Facebook punika Taler Wenten Pak Rebak Boy saking Widangan Gulingan Mengwi nyarekin Gus Windu. Nge suk semua Pak Rebak Boy. Talar Wenten beli Gus Widiantara saking Sida Mundut Bangli. Muang Wenten beli Yongde Bagus. Sampun sami Gus Windu calling sana Wenten ring WA Fox Radio aplikasi Taler Facebook Semeton Fox Dumog Jiter Hibur ngiring lanturang malih jebos Semeton Fox nyantos galah solas wangi ring Gita Ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Samatan Fox kesayangan Gus Windu, seks semua dahar sempurna dengan Gus Windu. Rahin ini makin ring kita ulangun. Menawi tahu yang tadi wantur kirang atur Gus Windu, Gus Windu nas geng rena pengampur. Samatan Fox, dumo gijai raga sarang samis, tata kena maka miwa rayu. Astung kare, saking widangan jalan jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungsur mepamit. Samatan Fox, tetap je tumbuh dada spini becek kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om, Sanga-Sanga, Sing, Adelawan.

cukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sekananing malu. Rima dia kita wangun kauripan, mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Menteng ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajang sama-sama ton Pudapi Gatre Kecurung Wali Saranggus Gandiring Zona Indonesia Nyaros Napa Renggalah Dase Semang Mali Aje Bos Sanga-sanga Sing Ada Lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Hari Senin memang waktu yang terbaik untuk segera mewujudkan mimpi, terlebih sekarang sudah di akhir bulan Mei semeton ya. Bagaimana kabar semeton semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya. Sudah pasti hari ini semua lebih bahagia dari sebelumnya, mengingat ini adalah tanggal 25 ya. Ada apa dengan tanggal 25? Silakan tanya pada rumput yang sedang menari. Semeton Fox, boleh ikut gabung di 087808-5993 atau di Fox Radio Mobile Aplikasi. Dan juga seperti biasa, semeton bisa mendengarkan Gus Gandhi pada website resminya ya, di foxradiobali.com. Cari saja yang 99,3 FM dan tentunya sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Kalaupun semeton hari ini beraktivitas lebih banyak di luar ruangan ya. Nah, cuaca hari ini memang rata-rata ya berawan berdasarkan dari pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah Denpasar. Sebagaimana di wilayah Gianyar, Klungkung, dan juga di kawasan Buleleng serta Denpasar, hari ini diperkirakan berawan dan sebagian wilayah lainnya seperti di Karangasem, Bangli ya, diperkirakan juga hujan ringan sebagaimana di wilayah Tabanan ya. Aktivitas memang ya tidak bisa kita prediksi ya, aktivitas cuaca, tapi yang bisa kita persiapkan adalah untuk menyambut apapun yang terjadi ya. Siapkan yang namanya jas hujan, siapkan sendal, yang jelas kemanapun aktivitas semeton, minyak balur sanga-sanga jangan sampai terlupakan semeton ya. Taruh saja di dalam tas, pastikan juga semeton untuk selalu berdoa sebelum memulai aktivitasnya. Gue segani tunggu ya.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan

99,3 FM Fox Radio Bali. Kamu, satu lagu dari Coboy Junior yang sudah membawa perjalanan kita juga di pagi ini, sesi yang pertama ya, di menit ke-20 lepas dari 7 pagi. Sekaligus sudah di request lagu ini oleh Ari Sugina Dinastra di kawasan Padang Samian ya, yang sudah ikut gabung di aplikasi. Selamat pagi saja, selamat beraktivitas. Terus ada juga Pak Ian Slamet di kawasan Samplangan Gianyar, stay tune katanya. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi yang cukup cerah ini. Termasuk juga ada Pak Wayan yang paling bagus di kawasan Kuta niki. Pak Ian Sugita, terima kasih banyak sudah ikut gabung di hari ini ya. Katanya kawasan Kuta yang pasti di pagi ini berawan ya. Ada apa dengan tanggal 25 Gus Gandhi ya? Yang pasti terdiri dari 2 dan 5. Jadilah 25. Kalau di jumlah jadi 7. Nah, 7 ini membawa keberuntungan niki. Adi macam Feng Shui dadine niki. Ngopi demen Pak Yan, nggih dan nggih. Ampun niki sarapan. Rajang dalar niki, wenten Adi Suputra di kawasan Jagepati niki yang mau request lagunya Firza Separuh Nafas katanya niki. Nggih, sudah Gus Gani siapkan. Ditunggu dulu. Terus ada juga yang sudah ikut gabung ya, Bu Joni lan Pak Joni di kawasan Buana Indah. Terima kasih banyak. Katanya mau kirim salam nih sarang pianak titiang konenge Wayan Joni Marta di Dalung Made Mahendra di pagi ini, semoga sehat selalu semuanya katanya ya. Buat Gus Gandhi, lagunya Ruang Rindu seperti biasa dari Lito katanya niki. Nggih, sukseme niki, sampun nyarengin Gus Gandhi genta niki. Nggih, wenten gue ngaji apel taler niki male aziki ring Padang Sambian, rahajeng beraktivitas kemanten.

0: terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-Sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat Sangat. Takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau bersedih, karena hanya dengan minyak balur Sangat Sangat semeton bisa meredakan beragam penyakit semeton ya, mulai dari masuk angin sampai yang namanya pegel-pegel bisa digunakan. Apalagi saat ini ada juga produk terbarunya namanya Gatalin semeton ya. Jadi semeton yang punya permasalahan terkait rasa gatal yang sangat mengganggu, silakan gunakan saja produk terbaru ini ya semeton. Tapi yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat, jangan pernah menggunakan produk palsu, karena produk asli racikan Babe Bambang Pranoto sudah pasti nggih. Ring tiap kemasannya ini niki semeton wenten foto Babe Bambang Pranoto. Nah, taler niki wenten kali produk herbalnya ini niki semeton nggih. Sangat-sangat klasik utawi sangat-sangat ultimate. Sane produknya ini, racikannya ini niki lebih ultimate. Nah, informasi sejangkapnya ini semeton, informasi harga, terus keagenan, reseller utawi sane sejangkapnya ini, rauhin kemanten niki ke Instagram @sangat_sangat_bali miwah. Website resminya nih sangat-sangat official.co.id lan balihealingwill.com.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sesambune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini enten becik.

0: ada lawan.
1: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karime Ayaga, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mekel ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, Niki. Jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tempelur wat untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke

92.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semoga lewat lagu ini ya, teman-teman Fox yang merasa rindu dengan seseorang bisa terobati. Dan juga ya, untuk teman-teman yang baru saja mungkin bergabung di frekuensi 99.3 FM, masih bersama Gus Gandhi di program Zona Indonesia. Ya, selamat pagi, disapa dulu buat Yan Bur Arini di kawasan Kesiman, katanya mau request lagu dari Rimar ya. Ditunggu dulu sebentar Gus Gandhi jagi Cek Dumun nih kingge. Rajang Semang Talar Niki semeton sani sampun nyarengin. Ah Niki Wenta.

dan Putu Aquarius niki nge ring wewidangan Bangli suksemen niki sampun nyarengin Taler Pak Putu Julio suksemen niki sampun nyarengin semeton saking tulikup gianyar kenda niki nge semoga katanya niki hari ini berjalan lancar. Terima kasih banyak buat Pak Putu Julio sudah ikut gabung ya. Terus ada juga Gek Citra di kawasan Bangli yang pagi ini katanya masih beraktivitas ya. Ya pagi-pagi memang harus beraktivitas ya. Apalagi hari Senin. Masak demo niki Gek Citra kan dan ge lebihin uyahne oh. Jak selalu Gus Gandi kalau Ren lebihin uyah itu panggil apa mah kelawan de ajeng kan dan niki. Rajang Dalar Niki Wenten Oka Mulyarta di Padang Sambian yang sudah ikut gabung. Nini Zeren juga di Gunung Guntur yang sudah ikut gabung di pagi ini. Mahesa juga ada Madi Hendra Saputra. Terima kasih banyak sudah ikut gabung dari Desa Tua Marge Tabanan. Semetot yang belum sempat ikut, yuk gabung di 087808 5993 atau juga di Fox Radio Mobile aplikasi. Gus Gali tunggu ya.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing Ada Lawan. Ingat tangan ini sama tahun, sana sampun beraktivitas sering sama ingin makin genda niki nge antuk selalu niki bersemangat, berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan juga ingat sarapan sama tahun ya. Sama tahun niki sana sampun nyarengin suksesnya niki ring gunung guntur wentan ini zera nih wau niki ngarse tembang kone niki payu tembangnya Al Ghazali mantan kone niki. Nggih, sampun Gus Gandhi siaga yang niki nggih wonten dalan niki semeton sani minat jadi ngelintas niki ring wewidangan Raya Puputan niki semeton nuju niki Panglima Sudirman taler niki ke arah Tekumar niki terpantau niki macet pisan niki semeton nggih padat niki napi malih ring seputaran Sanur niki terpantau saking peta digital niki sampun kosek pisan niki semeton kenten taler niki ring bypass Ngurah Rai niki menuju pempatan Simpang Sanggaran niki semeton nggih. Ah niki sampun macet pisan kenten taler niki arah Ponogoro menuju Simpang Sanggaran taler niki terpantau padat sekali semeton Kang Yan numun niki ngerereh margi alternatif nggih ring Imam Bonjol niki terpantau sampun mulai kosek niki semeton nggih. Nah niki semeton sampun nyaringin taler Gus Gani menyapa wenten beli kade suwana niki ring wewidangan pengosekan sukseme niki sampun nyaringin Gus Gani nggih cukup Siti Nurbaya ke mantan gone niki nggih. Nggih malih je bos niki Gus Gandhi jagi putarkan niki nggih. Wendan Daler niki Bu Made Warni sampun nyarengi niki ring pengosekan sukseme sampun nyarengin Gus Gandhi tembangnya ni malih je bos Gus Gandhi jagi putarkan. Wendan Daler niki Dewati sampun nyarengin Gus Gandhi nggih. Ampun Gus Gandhi sarapan sarang air kelapa muda niki boje mama muda gone niki. Jaga ade dewen niki mama muda niki. Gira kesempatan sarangin ring 087808 555 993 utawi ring Fox Radio Mobile Aplikasi.